0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have a nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Bagaimana ya senang dengan peran ya pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan okay atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, benar, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya, yang dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kahera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kahera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
4: yang
3: buat
4: dengerin kita ya.
5: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya gitulah.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Yang gongnya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini, kan biasanya kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah, tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang, dia juga ikut serta, ikut baku bantu. Gitu. Nah, salah satu
0: terlibat baku bantu.
4: Iya,
5: jadi ada aksi nyata gitu.
4: Iya.
5: Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
4: Benar, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama anak-anak.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
4: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
5: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Produa yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
8: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oke, dari Kartini 39. Hai, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Teman-teman dua, apa kabarnya?
0: Baik.
1: Gimana hari ini?
0: Hari ini.
1: Alah. Kayak tempat makan yang dingin-dingin. Ayo makan. Hari ini astaga. Itu bisa ada satu tempat makan waktu itu.
0: Apa?
1: Di Palu, enggak tahu ya. Aku pertama kali makan di tempat di Palu, baru makan di tempat itu karena di Palu.
0: Baru makan di tempat itu
1: padahal
0: karena di Palu.
1: Di Jakarta dia udah banyak.
0: Tapi, iya.
1: Terus okay. Pas nyoba makan, okay. Ternyata aku lebih suka saingannya, ya. Tapi dalam satu waktu aku makan itu 6 kali ada lagu itu di play.
0: Oh, hari ini.
1: Betul.
0: Mungkin dan, karena ulang tahun kali ya deh.
1: Emang ulang tahun, tapi abis itu aku trauma, guys. Dengan lagu itu kayak enam kali cuy.
0: 6 kali.
1: Samping speaker loh aku itu.
0: Berarti ada 6 orang dong yang berulang tahun
1: gitu.
0: Kali.
1: Terus aku ikut gini-gini lah jadi.
0: Iya, yeah, kamu turut dengan euforia itu.
1: Oh iya, jelas.
0: Tapi kamu enggak ulang tahun di situ.
1: Enggak sih. Sayangnya. Kalau misalnya aku juga ulang tahun, aku enggak mau minta sih. Mending pulang.
0: Oh gitu ya. Pulang terus nyanyi lagu sendiri.
1: Iya, kalau mereka mungkin
0: deril
1: semua aku dirayakan, Pak, aku enggak
0: udah kayak lagu ya. Semua dirayakan.
1: Oke,
0: itu intermezzo.
1: Oke. Gimana hari ini kita mau bahas apa, Peggy?
0: Kita bakalan ngebahas yang namanya narkoba, korupsi, dan judol. Ya, okay. Terus juga, tapi subtopiknya itu digital detox dari toxic circle, menjaga diri dari godaan sisi gelap internet, narkoba, dan juga judol.
1: Nah, aku mau tanya sih sama kamu, Peggy, karena
0: apa itu?
1: Kayaknya kan kamu lebih lama hidup daripada aku. Ya.
0: Saya udah setengah ini, setengah abad gak juga sih?
1: Belum, seperempat abad lah bila.
0: Seperempat gitu.
1: Ya,
0: tapi
1: abad kan.
0: Tapi puji Tuhan bakalan tetap sehat dan juga hidup.
1: Ya iyalah, yang mau sakit siapa, coy?
0: Oke.
1: Cuman sekarang aku mau tanya.
0: Kamu tanya mulu, kamu apa sih wartawan nanya mulu?
1: Iya. Halo Pak, saya di RRI, izin bertanya Pak.
0: Oke, silakan Bu. Apa itu?
1: Karena kan di sini kita bahasnya tentang godaan dari sisi gelap internet,
0: ya,
1: apalagi narkoba sama judol. Gimana sih kamu pernah nggak sih muncul di hadapanmu terus kayak merayu, ayo main judol, ayo. Karena kan kalau kita buka internet muncul ya iklan.
0: Oke, kalau di handphone mungkin ya sering kali ya muncul notifikasi gitu kan. Padahal mau buka dracin gitu. Dracin yang nongol ya semuanya yang neng, pokoknya merah-merah lagi semuanya kan
1: ya. Dulu dia adalah anak CEO.
0: Tapi sekarang dia CEO beneran.
1: Oke, lanjut.
0: Ya sering muncul pokoknya gitu kan. Tapi kan saya yang dewasa secara asik ya kan. Secara
1: rohani dan mental.
0: Iya, rohani dan mental asik. Gitu ya. Bisa ngelihat lah gitu apa sih ini gitu kan, jadi kayak tiba-tiba sudah mampu berkata gitu
1: enggak katakan tidak
0: say no gitu. Ya kan enggak juga sih, makanya dia tertarik sih sama sekali gitu kan, karena tidak ada tujuan saya kan mungkin cuma pengen ngelihat aja, penasaran sama dracin tadi dengan segala aroma dramanya tadi gitu kan, pengen buka ya. Sebenarnya cuma pengen nonton satu slide aja gitu. Tapi tiba-tiba
1: muncul.
0: Ya muncul gitu. Jadi ya kalau dibilang tertarik sih enggak ya. Tapi sering muncul itu kadang-kadang membuat si mereka yang mungkin kayak mikir opportunity ini kayaknya ya bisa dicoba ya kan. Mulai dari dicoba, diklik dan main, kok dapat gitu kan. WD. Waduh. Nah kalau sudah WD terus juga
1: WD ini apa ya, sorry?
0: Ya biasanya kan menang gitu kan. Karena biasanya kan masang
1: namanya WD ya. Makanya kamu tahu dari teman-teman kamu kali ya.
0: Iya betul. Nah,
1: kamu kan gak main tadi kan ya.
0: Iya. Kalau menghitung hari kan KD gitu.
1: Tahu kelihatan banget tahu umurnya. Oke, teman perdua, jadi kalau menurut aku aku berbangga sih menjadi bagian dari Komdigi, RRI bagian dari Komdigi. Okay. Kenapa? Karena kemarin itu kan menteri kita Mutia Hafid itu
0: nge-launching
1: yang namanya Tunas. Ya kan? Jadi kalau menurut sepemahaman aku ya, itu jadinya kayak membatasi anak-anak yang belum siap secara mental dan rohani. Tadi kan kalau Peggy kan siap
0: udah
1: secara mental dan rohani. Jadi kayak udah pas lihat itu iklan, enggak nih, ini enggak baik buat aku.
0: Yeah.
1: Udah tahu mana yang baik, mana yang enggak, kan langsung say no gitu karena. Mm. Tapi bagaimana dengan anak-anak muda? Bagaimana dengan orang-orang yang contoh mungkin anak yang SMP, SMA yang mereka sebenarnya secara tidak langsung terpapar sama internet dan sayangnya terpapar sama internet yang gelap, judul sama narkoba.
0: Yeah.
1: Nah, itu jadinya aku berharap dengan adanya Tunas karena di appreciate juga sama dari apa negara-negara asing seberani itu Indonesia untuk bikin ini peraturan. Karena benar-benar ngebatasin. Bahkan aku lihat Instagram ada beberapa yang dia itu verified dulu.
0: Yeah.
1: Sekarang ya enggak tahu aku sendiri ngalamin. Terus waktu aku scrolling, bahkan dia ngasih tahu batasan scrolling.
0: Yeah.
1: Apakah kamu mau take a rest sebentar, take a break karena ini udah banyak banget kayaknya kamu scroll gitu-gitu lah.
0: Iya, iya, iya. Nah,
1: berarti kan itu kan udah mulai kerjasama antara si Komdigi sendiri sama Meta ya. Nah, cuman ya kalau dibilang udah sampai ada Tunas pun, kadang-kadang kan namanya orang mau cari lahan rezeki. Karena kan ini jadi lahan rezeki gak sih sama mereka-mereka yang judul-judul itu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, pasti kan ada aja celahnya. Apalagi ada oknum-oknum juga kan. Makanya teman Pro 2, dengan pembahasan ini kami pengen mengajak kalian semua untuk mengenal sisi gelapnya si judol ini sama narkoba ini. Jadi jangan kemana-mana.
0: Betul.
1: Karena nanti kita bakalan muncul Balik lagi di segmen kedua.
0: Tetap jadi, di
1: Pro 2 FM Spada.
0: Gimana sih om?
1: Di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Udah sering diputarin lo ya.

0: 152 FM, teman terbaik kamu The Box ya, dengan Tadul Langko single yang juga masuk dalam ranah kepentingan aircraft begitu ya teman
1: 52. Iya, jadi jangan kaget ya teman 52 kalau lagunya ada
0: dua di G
1: ya, bukan gitu. Itu dalam rangka melestarikan kebudayaan bahasa daerah.
0: Betul ya. Sekali, karena ini bukan hanya dari Kota Pal sendiri. Bener. Tapi juga dari
1: kementerian ini ya.
0: Ya, dari daerah lain juga. Ya.
1: Oh, ada juga dari daerah lain. Hmm.
0: Ya. Oke, Indonesia bagian timur ada juga beberapa singlenya.
1: Oke.
0: Oke, kita lanjut lagi nih ya. Iya. Kalau ngomongin soal topik kita, judul
1: dan narkoba. Aha. Sisi gelapnya ya internet ini sendiri. Kalau tadi kan kita janji sama teman berdua kita bakalan bahas sisi gelapnya kayak gimana.
0: Okay.
1: Dan kenapa?
0: Kenapa?
1: Bikin ketagihan. Jadi judul ini dan narkoba terus terang itu memiliki efek dopamin
0: yeah.
1: ketika dimainkan atau digunakan. Kalau narkoba memang dia punya zat adiktif yang bikin kita ketagihan yeah. dan bikin ngasih ada Betul. Dopamin. Kalau judol juga ngasih dopamin, kenapa? Karena kayak ngasih euforia rasa senang, terus warna-warnanya yang kelap-kelip. Yeah. Makanya kalau teman Pro 2 perhatikan deh mulai dari

0: ini balik ke kalau yang judulnya ya, dia kayak punya yang namanya efek intermittent reinforcement.
1: Okay.
0: Jadi hadiah yang tak terduga. Jadi kan kalau otak kita ini kan di apa nih dirancang untuk apa ya, dia itu merespon sesuatu yang memang tidak umum,
1: yeah,
0: itu menjadi sesuatu bisa yang baik, bisa yang buruk. Nah, kalau di judul dia itu bikin kita menang-menang terus. Jadi pikiran kita lebih kayak, ah kita udah duga nih bakalan ada logaritmanya, bla bla bla, pasti abis menang pasti kalah. Jadi aku pilih kalau abis A pasti B, kalau nggak B pasti C gitu. Nah, sayangnya itu dipermainkan oleh si judul dengan bikin naik dulu nih dopamin yang tadi reward tadi ya. Nah, jadi kayak ih menang terus, menang terus, menang terus, menang terus. Akhirnya apa? Pada saat kita udah mulai ketagihan dan badan itu udah kayak menyatu dengan sistem ini, kayak aku nggak bisa hidup tanpa judul, tanpa lihat iklannya, tanpa main ininya. Nah, di situ kalah. Nah, terus kalah kan yang tadi tubuh itu nggak siap untuk nerima sesuatu yang dadakan. Dia akan bertanya-tanya, kenapa kalah? Kenapa kalah? Enggak, aku harus menang, aku harus menang. Nah, yang tadi si intermittent reinforcement inilah yang mengendalikan di dalam tubuh kita sehingga kita jadinya ketagihan. Enggak, habis kalah pasti aku menang. Coba-coba terus, padahal endingnya akan kalah terus. Kalaupun menang paling cuma sekali dan enggak balikin modal sih.
1: Nah, itu tuh. Jadi apa ya, bisa jadi gambaran ya teman-teman, ketika mungkin kamu ketemu sama sistem atau algoritma dan lain sebagainya yang tadi tidak direkomendasikan buat kamu, kemudian juga kamu ikuti prosedur dan lain sebagainya. Ya perlu kita ketahui bahwa mungkin ini adalah sistem sesaat begitu yang bakal mempengaruhi kita begitu. Tapi kan banyak pemahaman-pemahaman di luar sana gitu ya, si paling wedi lah istilahnya, si paling judol dan sebagainya. Jadi kayak mikir ya udahlah untuk hiburan gitu. Jadi kayak pemahamannya itu, lagi pula kan ini hiburan, mau gimana pun nantinya. Oh, saya bisa kok, saya bisa mengendalikan diri. Kalau mungkin tadi saya menang satu kali, ya udah dulu di stop dulu deh, ya kan? Sambil ngelihat lagi ritmenya.
0: Iya. Gitu. Kalau gimana ya? Kalau pesan aku untuk yang hal kayak gitu, ada di tertulis di buku ya. Nah. Jangan mencobai diri sendiri.
1: Nah.
0: Ya, okay. Jangan mencobai. Cobaan itu jangan dicobain. Kalau memang itu cobaan dari Yang Maha Kuasa, ya memang untuk ujian. Tapi kadangkala manusia ini mencobai dirinya padahal Yang Maha Kuasa gak ngasih ujian itu. Ya gak sih? Nah, apalagi kalau kayak gini, jatuhnya dia bakalan munculin yang namanya sakau. Kalau di narkoba, mungkin kita udah familiar dengan nama katanya sakau,
1: Sakau.
0: Ketergantungan. Nah, gak menutup kemungkinan ternyata istilah sakau ini juga bisa digunakan untuk judul. Kenapa? Karena ya tadi efek dopamin. Kalau dia nggak dapat, otomatis dia sakau. Ibaratnya aku tadinya sudah terbiasa senang dengan gaya hidup yang jalan kaki pagi-pagi. Itu dopamin nih sama aku. Nonton YouTube yang isinya podcast atau dengerin Pro 2 udah seneng gitu. Nah, itu semua jadinya nggak berarti karena ketutupan sama si judul ini. Jadinya kita harus nyari judul-judul. Nah, terus yang kemarin ya, aku baru nonton film nih, Fek.
1: Nah, ini nih.
0: Jadi bukan film sih, lebih ke drama.
1: Drama.
0: Dia dramanya Teach You a Lesson. Nah, jadi Teach You a Lesson ini bagaimana ada satu apa namanya? Satu badan pemerintah di Korea, tapi ini fiksi ya.
1: Fiksi. Okay.
0: Dia bercerita seperti itu. Dia mau membersihkan tingkat pendidikan ini dari oknum-oknum yang enggak benar.
1: Okay.
0: Salah satunya kemarin yang baru aku tonton itu lebih ke arah judol. Jadi ada salah satu agen mereka yang akhirnya nyobain supaya terjun langsung dan disupport sama ketua timnya.
1: Oh, dijadiin intel gitu?
0: Iya, mereka jadi intel. Tapi yang ini kayak dibilangnya, ya udah kamu cobain aja biar kamu tahu rasanya gimana. Jadi pemain ini sembari pada saat temannya ini kejebak, mereka ngikutin supaya sampai ke bosnya.
1: Okay.
0: Jadi jalurnya kecemplung dulu untuk menyelidikin siapa dibaliknya gitu. Nah, udah masuk. Nah, dia sendiri yang orang dewasa secara sadar, yang tadi kan dibilang hati-hati, mungkin Feki bisa nolak kalau misalnya sadar secara jiwa dan rohani. Ternyata orang dewasa pun bisa kena, padahal udah sadar bahwa itu gak baik. Karena ya tadi efek dopamin, sekali nyoba susah.
1: Nah,
0: padahal dia gara-gara kerjaan sebenarnya pengen cari tahu siapa dalang di baliknya. Tapi keterusan. Akhirnya benar-benar dia enggak dikasih HP dulu.
1: Oke. Jadi kita bisa kayak mengidentifikasi tingkat bahayanya itu
0: bahaya
1: segitu. Yang tadinya mungkin memang kita punya misi ini.

0: misi terjun langsung bla bla bla, tapi saya nggak tahu ya apakah itu metode yang benar atau salah gitu kan. Kan biasanya kan orang harus masuk dulu ya, kemudian dia menyamar, dia nyoba kan. Interaksinya kan langsung dapat tuh ketika mereka mampu masuk di pertahanan awal. Betul. Gitu kan. Makanya dia harus melakoni satu peran. Betul. Ya, seperti yang kamu bilang tadi, tapi ketika dia mencoba dan ternyata bablas, kebablasan juga.
1: Nah, makanya teman pro 2 kalau kamu awam nih, dulu pemerintah, bukan dulu, bahkan sampai sekarang pemerintah itu was-was nih, kalau kamu ngurus paspor ke imigrasi, kalau nanti ditanya kemana dan dilihat tujuanmu ke Kamboja, itu kamu pasti akan dipertanyakan. Kenapa? Karena memang ini bukan jadi rahasia umum lagi ya, ini udah rahasia terbuka bahkan, bahwa salah satu daerah yang penghasilannya tinggi karena judol adalah Kamboja. Dan sayangnya banyak orang-orang dari Indonesia masih kejebak karena katanya di sana bakalan dapat uang saku lebih banyak, gaji lebih banyak, pekerjaannya halal, tahu-tahu sampai di sana jadi admin slot. Kayaknya mungkin teman pro 2 bakal familiar. Jadi saranku, please teman pro 2, sesusah apapun hidup, carilah kerja yang halal.
0: Yang pasti-pasti aja.
1: Betul. 2026 nanti bakal ada pembukaan CPNS. Okay. Kamu bisa cobain.
0: Ini kayak ini ya. Kamu tuh kayak
1: Just come. Maksudnya banyak hal. Sebenarnya bukan gak ada kerjaan. Ada kerjaan. Cuman kamu mau enggak? Kamu bisa mengukur dirimu enggak? Karena seringkali kita enggak tahu ukuran, sama seperti judol. Sudah tahu itu cobaan, tapi dicobain. Sudah tahu tidak bisa jadi manajer, tapi mencoba level manajer. Kan lucu. Nah, jadi teman perlu tenang aja, masih banyak kok kerjaan di negara ini.
0: Kalau bicara tentang kerjaan kan kemarin juga kita ada barengan sama personal assistant gitu ya,
1: bukan?
0: Hampir beberapa kali juga, jadi menginspirasi. Jadi kayak kemarin tuh saya coba kulik apa hal terbaru begitu dari mereka gitu. Jadi kalau berbicara tentang pekerjaan sampai banyak begitu, kita terinspirasi dari mereka yang tadinya mungkin berdua tiba-tiba ngerangkul teman-teman yang lain, bahkan yang sudah berkeluarga pun juga mereka welcome begitu. Artinya kan perusahaan atau pekerjaan ini kan jasa gitu.
1: Benar.
0: Yang semua orang bisa melakukannya, bersih-bersih, ya betul. Ya. Bersih-bersih dan sebagainya. Tapi hal yang surprise, menakjubkan mereka dapatkan juga, tapi mereka coba mengelola itu secara emosi karena mereka kemarin juga di mendapatkan pekerjaan memberi makan kakak tua gitu yang yang menurut mereka itu jarang mereka lakukan. Dan ternyata kakak tuanya itu di dalam kamar gitu. Eksklusif banget begitu. Jadi eksklusif yang punya, ya kita tahu lah ya kalau mamanya dengan porsi
1: rich. Jadi setiap sentuhan ada money.
0: Jadi hanya untuk itu dia bekerja secara profesional ya.
1: Teman pro 2 yakin lah yang punya duit itu pasti gak main judol. Dan gak ada narkobaan.
0: Betul, kita aminkan. Karena biasanya gitu ya.
1: Iya, biasanya dia hemat bakal kaya.
0: Tapi janganlah, banyak jalan menuju ke Roma untuk bisa kaya
1: kan? Iya, salah satunya tidak main judol ya.
0: Iya, salah satunya tidak main judol dan tidak jaga lilin.
1: Bukannya itu salah satu cara untuk jangan teman pro 2.
0: Itu hanya dalam cerita film.
1: Bercandaan sih. Yakinlah, aku waktu itu lama di Depok yang dibilang ada babi ngepet, gak ada. Babi beneran loh dijadiin. Seriusan, itu dulu di Depok rame banget.
0: Iya, betul.
1: Jadi, jadi teman pro 2 nanti kita balik lagi. Buat kasih tips kamu bagaimana menghindari terus bagaimana kalau kamu udah kejebak dari judol, bagaimana lepas nanti, dari judol.
0: Nanti kita bakalan obrolin soal itu. Jangan kemana-mana,
1: tetap di Spada
0: teman pro 2.

0: Oke.
1: Balik lagi di 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Dan selanjutnya tadi kamu ngomongin apa itu?
1: Iya, jadi aku ngomongin gimana sih buat ngilangin kecanduan judi online sama narkoba. Karena enggak menutup kemungkinan ya teman Pro 2, pasti ada yang dengerin kita yang udah sempat main judol atau yang udah kejebak teman kejebak sama narkoba. Nah, kalau saran dari aku ya, pertama, coba identifikasi siapa teman kamu yang pertama kali ngenalin kamu sama judol dan narkoba.
0: Kenapa? Seberapa penting kita harus mengenali teman?
1: Bukan, identifikasi dulu dari siapa pertama kali kamu. Kenapa? Buat dijauhin, cuy.
0: Berarti lingkungannya tadi dong.
1: Betul, karena sering sekali ketika orang-orang yang sudah sempat terjebak sama hal-hal begitu, sulit keluar karena sekelilingnya masih bermain. Masih menggunakan itu, ngerti kan? Jadi menurut aku yang pertama kali, kalau tadi kata Google bla bla bla bla, menurut aku yang pertama kali adalah lihat identifikasi siapa di sekelilingmu yang pertama kali nyarankan itu, lalu putuskan hubungan saat ini juga.
0: Tapi niatnya dulu, kalau tadi awalnya dia udah mau, ini kan lagi terjebak nih ya.
1: Betul.
0: Mau atau sudah?
1: Iya, dia mau lemah, betul.
0: Kamu udah kecanduan.
1: Yang pertama niat.
0: Oke, terus. Tapi fix, saya juga kecanduan ketika pengen nyanyi gitu, nyanyi. Itu efek dari kecanduan ya? Gitu.
1: Apa
0: efek dari
1: ya?
0: Ini?
1: Apa namanya kalau
0: si penyanyi dangdut itu ya? Apa tuh?
1: Udah kayak ini loh gitu, biasanya kalau di sana gitu.
0: Saiful Jamil.
1: Nah,
0: saya gitu, ya. Apa-apa ya. Dinyanyiin.
1: Betul. Ya gimana, lanjut boleh?
0: Tapi yang jelas itu dia, kalau tadi kamu bilang lingkungannya gitu kan, kalau kita udah tahu kita pengen keluar dari situ, ya otomatis ya lingkungan diidentifikasi lagi. Jadi tapi bukan berarti kamu mengabaikan teman-teman kamu juga. Jadi kayak buat visi dan misi bahwa kamu harus bersihkan gitu. Ya kan, kalau kamu punya niat untuk lepas dari itu, kenapa orang lain enggak gitu?
1: Ya kan. Sama ini, karena Vicky tadi bilang tentang niat ya. Aku baru ingat di film yang aku tonton itu, di drama yang aku tonton, dia orang anak-anak ini yang sudah tercandu sama judol, dipaparkan. Jadi kadangkali orang-orang yang bermain judol atau narkoba ini merasa seperti korban. Mereka merasa seperti, kenapa dunia seperti ini?
0: Drama.
1: Aku harus ngalamin ini? Halo, lupakan, kamu tuh bukan korban, kamu tuh salah satu pelaku. Siapa korbannya? Orang tuamu. Di situ orang tuanya yang nyelesain hutangnya.
0: Iya, itu
1: yang
0: aduh.
1: Keluar uang buat beli. Yang kamu mikir gak sih sekarang kamu bisa beli itu barang pakai uang siapa?
0: Orang tua.
1: Nah, yang jadi korban siapa? Ya orang tua.
0: Orang tua.
1: Karena kamu di situ belum punya uang, masih pengangguran, malah judol, malah narkoba, gimana sih?
0: Nah, itu. Ya.
1: Jadi kamu,
0: tapi bukan berarti kalau bukan dari orang tua terus kamu kerja, kalau kerja apa juga jatuh-jatuhnya mencuri, ya kan?
1: Nah,
0: malak.
1: Kerja ya, tolong.
0: Malak dan sebagainya.
1: Malak kerja nyuri.
0: Ya kan?
1: Di form pas mengisi
0: ada bagi mereka yang mau jadikan itu
1: kerjaan mencuri.
0: Ada bagi mereka yang mau gitu. Jadi ini kerjaan kamu apa? Mencuri. Enggak ya, jangan ya.
1: Sesat lo ini teman-teman.
0: Jangan dong ya. Ya, cari kerjaannya memang betul-betul menghasilkan, tapi duitnya bukan untuk yang untuk dijadiin apa judul lagi.
1: Benar.
0: Oke, tapi justru mungkin lebih melihat yang lebih esensial lah gitu kan.
1: Iya.
0: Sekolah misalkan, lanjutin kuliah misalkan, buka usaha gitu kan.
1: Kalau orang tua punya duit, please jangan alihin ke hal-hal yang begitu. Mending usaha. Aku ya kalau orang tua aku punya duit.
0: Tapi
1: kuliah aku.
0: Sorry nih ya, mungkin disclaimer saya bilangnya. Kenapa ya? Saya kayak bertanya-tanya, kenapa ya? Mungkin orang-orang di luar sana dikasih latar belakang keluarga yang mampu gitu kan. Kasih keluarga yang mampu, tapi dalam kehidupan mereka itu selalu banyak hal-hal yang bisa saja mereka terjebak judol, terjebak narkoba, ya kan. Ya kan, terus juga ya hal negatif lah ya. Padahal kan secara finansial mereka benar-benar bisa loh gitu kan. Nah, kalau mau dibandingkan dengan kita, ketika aku punya duit, tadi seperti yang kamu bilang, kamu buka usaha yang bagus, ya, kamu dijalani dengan baik juga. Tapi itu bukan kita, mereka yang secara memiliki finansial yang bagus begitu.
1: Benar.
0: Jadi kepikiran.
1: Ada waktu itu sempat aku baca.
0: Apa?
1: Jadi dia itu tadinya kerja di perusahaan IT.
0: Mm-hmm.
1: Orangnya pintar, gaji udah hampir 3 digit, udah 3 digit lah nih. Per bulan, bukan per tahun lagi, udah per bulan. Keluarga baik, anak istri ada, rumah ada, harta ada, itu hilang dalam sekejap. Kenapa? Karena ya itu tadi, mungkin dia kelelahan bekerja. Mungkin dia tidak mendapatkan dopamin dari keluarganya dan kehidupannya. Muncullah judul, muncullah narkoba. Karena kan seringkali manusia itu mencari kesenangan sesaat, gak sih? Kalau bisa di instan, kenapa harus susah? Itu pun berlaku pada orang-orang yang pintar dan punya uang. Ya namanya gimana ya, kadang-kadang gak bisa karena orang pintar dia gak terjebak. Bisa juga loh, karena faktor yang tadi, mungkin dia pintar, mampu, kaya, tapi tidak memiliki kebahagiaan, tidak memiliki minat dalam hidup. Ternyata dia menemukan minatnya di apa? Di judul. Terkesan sesat memang, tapi mungkin itulah yang menjadi hiburannya di saat itu. Tapi tidak melegalkan ya teman produser. Ini kita bicara POV-nya mereka.
0: POV, betul.
1: Nah setelah itu barulah sadar bahwa satu-satu hilang. Satu-satu hartanya tidak ada. Dan yang tadi, dia tadinya bekerja, jadinya tidak bekerja. Kenapa? Ya dia kok udah kecanduan, udah sakau sama judul. Main mulu. Gak bisa gak pegang HP. Istrinya, anaknya terbengkalai, akhirnya bercerai. Dan endingnya dia dikejar-kejar sama rentenir. Kan apa ya, miris ya. Dari siklus yang begitu baik, jadi downgrade sehancur itu. Jadi gak bisa juga kita bilang karena kemampuan finansial baik makanya dia gak judul, gak juga ya. Ternyata dia keserang kayak kamu. Tapi lebih parahnya udah tahu gak punya uang, judul lagi. Nah itu yang lebih
0: itu saya juga ingat satu apa ya, bisa dibilang quote yang ya kalau kamu nggak tahu mendingan diam, gitu kan, kayak gitulah gitu kan. Jadi kalau umpamanya ya kamu pengen tahu ya belajar, gitu. Setidaknya kan ada upaya yang dilakukan. Tapi kan kalau berbicara tentang judul dan kecanduan, ya meskipun secara finansial kita bagus baik, begitu kan, kita gimana caranya ya bisa untuk ngelihat berbagai peluang dan jangan sampai kita justru melampiaskan kemenangan kita yang tadinya secara finansial dia kuat gitu ya. Kemudian kalau dari sisi itu kan masing-masing orang punya problem soal keuangan tapi dia tidak gitu. Tapi justru diserang dari masalah-masalah yang tadinya itu
1: cari dopamin.
0: Ya, cari dopamin gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa mengidentifikasi lebih awal ya. Artinya kita mendoakan semua orang bisa kaya secara finansial.
1: Betul. Ya kan? Tapi smart, kita juga mendoakan finansial. Orang-orang punya kekayaan secara intelektual dan mental. Supaya bisa mengklarifikasi ya kayak tadi mengidentifikasi kayak Vicky ya. Ini enggak mungkin Vicky finansial biasa aja tapi kan secara mental dan jiwa. Jadi bisa say no sama narkoba sama judol. Toh. Nah, jadi aku berharap ya semoga banyak teman Pro 2 yang seperti itu. Oke, balik lagi ya. Jadi kalau memang teman Pro 2 sudah terjebak, apa yang dilakukan?
0: Apa yang bisa kita lakukan?
1: Pertama tadi berniat.
0: Dari
1: fake dulu tadi.
0: Niatkan. Ya.
1: Terus yang kedua identifikasi siapa teman kamu untuk dihindari. Lalu yang selanjutnya itu minta dari medis dan profesional. Karena biasanya seperti itu sudah kecanduan itu udah gak bisa lagi, lebih kayak aku bakalan janji gak akan main gini lagi. Udah dihapus pun tetap dia gimana ya? Ya itu bilang tadi udah kita gak main gak situ-situ. Dia cuma buka mau baca komik doang. Ternyata ada banyak akun judol bla bla. Mungkin dia baca komik ilegal ya di situsnya. Nah itu ada banyak judul, ya udah diklik lagi sama dia. Nah terus ada mungkin teman-temannya ternyata admin slot, dikirim juga itu SMS, cobain mulai dari 50.000 aja. Aku pernah dapat SMS itu loh, langsung aku hapus gitu. Terus
0: apa lagi?
1: Kamu bisa minta tolong sama orang-orang dari mungkin dari psikiater, psikolog atau penanganan bagian untuk kecanduan. Yang kedua itu strategi memutus akses.
0: Okay.
1: Aksesnya apa? Internet, finansial, paling penting finansial sih. Yeah. Jadi kadang-kadang kayak gitu-gitu kalau nggak salah ya, aku dengar dari temanku pakai uang digital.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mungkin ada dompet-dompet digital.
0: Yeah.
1: Kayak yang ada dari D, dari O, yang ada PayPay-nya lah pokoknya. Nah itu diputus. Please jangan pakai itu. Supaya kamu nggak lancar banget tuh buat akses bayar. Nah itu dihapus. Jadi kalau bisa kamu juga pilih ada yang namanya aplikasi pemblokir. Jadi kayak dia buat ngeblokirin
0: secara otomatis gitu.
1: Iya, kayak situs judi sama apa ya namanya di sini ada Blocker X, Freedom sama Call Turkey. Ponsel atau komputer. Jadi dia kayak sistem yang auto blocking kalau misalnya muncul bakalan pop up yang hal-hal kayak gitu. Gitu. Terus sama.
0: Jadi sistemnya udah paham gitu ya, paham. Jadi kayak dia putus aja kalau mamanya ada judol, info-info yang nggak relevan sama kehidupan kita lah gitu.
1: Betul. Sama seperti yang sekarang Komdigi lakukan,
0: interak
1: positif kan udah banyak yang di blok-blok ya sama termasuk waktu itu ada di blok. Tolong Komdigi kakak. Oke, jadi ini salah satu langkah dari pemerintah buat mutusin. Nah, itu kan kalau untuk judol. Kalau untuk narkoba, please putus kontak total dengan nomor-nomor yang mengakses ke bandar,
0: kurir,
1: atau teman-teman kamu yang masih mau nawarin narkoba. Aku punya teman yang dia di daerah bandar narkoba.
0: Aku punya teman.
1: Makasih loh, Saijam. Ya. Jadi
0: hanya dengan dia saya bisa begini gitu.
1: Dia bilang, "Bang, aku terus terang aku bangga sama diriku dan aku bangga sama dia. Dia di daerah yang banyak kurir narkoboy, tapi cuma dia yang jadi orang, guys."
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Lengkap, kepala, tangan, kaki.
1: Kepala,
0: pundak, lutut, kaki, lutut.
1: Ya, dia bahkan kamu kenal orangnya. Jadi dia bilang, "Aku bangga Mbak sama diriku dan aku juga bangga sama dia karena dia berada di tempat yang penuh dengan bandar narkoboy, tapi dia tidak terpapar."
0: Okay.
1: Dan dia berani menolak dan dia punya sekarang masa depan yang menurut aku bagus.
0: Wow. Jadi kalau menurut saya itu mungkin beliau ini ya mungkin punya kekayaan secara intelektual, secara psikis ya, secara psikis dia mampu meskipun tadi ya salah seketika dikasih visi untuk terjun masuk ya tadi nyamar gitu kan. Ya salah satunya bisa berhasil sih ya ketimbang tadi yang mungkin kamu kasih contoh dia gak berhasil justru malah kejebur.
1: Iya dan akhirnya dia mencari untuk profesional ya, pertolongan profesional.
0: Tapi endingnya yang itu tuh gimana? Apakah dia sadar atau justru mungkin lebih ya bertingkat lagi?
1: Yang di film itu?
0: Iya.
1: Enggak, dia sadar kok.
0: Sadar kok ya?
1: Abis itu ini.
0: Dia cuma mengungkapkan gitu kan?
1: Ya, ternyata begini loh efeknya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dia sendiri aja terpapar, padahal dia sudah secara sadar itu untuk keperluan penyelidikan. Tapi dia pun ikut terpapar. Nah jadi
0: profesional lah kalau menurut saya ya. Oke.
1: Okay. Terus yang selanjutnya tadi kan bicara kalau misalnya yang kita bahas si efek dia punya uang, dia punya ini semua, dia punya segalanya, tapi kenapa sih masih main? Ya itu tadi karena tidak adanya dopamin. Nah di sini please cari apa yang bisa mengisi kekosongan kamu di sisi psikologis. Karena saat berhenti dari judol atau narkoba, otak akan mengalami penurunan drastis hormon dopamin secara mendadak. Nah, kondisi ini bisa memicu rasa kesepian, depresi, gitu. Itu kayak orang kehilangan lah misalnya. Saya kayak kamu putus cinta, lebih parah lagi nih.
0: Saya gak pernah tahu sih, gak pernah rasain gitu.
1: Apa putus cinta?
0: Gak maksudnya. Kamu gitu ah.
1: Jadi kamu perlu cari dopamin pengganti yang alami.
0: Okay.
1: Misalnya lari, angkat beban, futsal, dengerin Pro 2, terus menekuni hobi baru.
0: Oke. Okay. Intinya pesibuk diri gitu kan.
1: Menyibukkan diri tapi dengan hal-hal yang positif gitu. Tapi kalau kamu ternyata hiburannya tidur ya better kamu tidur.
0: Iya.
1: Iya, kan ada orang yang hiburannya aku mau tidur. Aku mau
0: sambil main judol dia.
1: Enggak ya.
0: Ya bapak, dia tidur.
1: Bapak, tolong. Oke, terus bikin rutinitas ya. Jadi ada jadwalnya. Jadi kamu harus ngapain.
0: Oke, schedule.
1: Supaya skip nih. Ada schedule-nya bakalan ini gitu.
0: Oke.
1: Nah, yang terakhir
0: apa
1: itu membangun sistem pendukung.
0: Oke.
1: Nah, kalau bisa jujur sama keluargamu, saat ini kamu lagi terjebak pinjol. kamu lagi terjebak pengguna narkoba. Gimana ibu? Cari pertolongan. Tapi cari pertolongan terhadap keluarga dulu sih, Pak.
0: Ya, karena memang keluarga orang yang bisa, orang terdekat yang bisa berkomunikasi.
1: Nah, sayangnya,
0: tanpa batas waktu.
1: Keluarga pun gimana ya? Orang yang paling duluan menghakimi. Jadi sebenarnya was-was juga sih. Aku paham sih kenapa banyak orang yang akhirnya lost dari keluarganya setelah kecebur judul sama narkoba. Karena ya mereka yang paling dekat ternyata mereka yang paling menghakimi. Itu yang lucunya. Padahal kan siapa yang paling dekat sama kita harusnya tidak paling menghakimi. Ya enggak sih?
0: Tapi ya namanya keluarga sendiri ya. Pasti atau orang tua atau ibu. Tapi enggak semua juga. Gitu.
1: Tapi enggak semua juga.
0: Iya, enggak semua juga.
1: Cuman kalau menurut aku ya teman 22, mereka menghakimi karena itulah bentuk kepeduliannya. Tapi kamu yakin lah. Maksudnya menghakiminya mungkin kayak, aduh kenapa kamu bisa kayak gini ya, kamu udah di sekolah juga gini-gini. Tapi pasti mereka perlakuannya tetap, ya udahlah. Itu di awal aja sih, gimana sih namanya, shock kan. Kok anaknya kayak gini, padahal udah di sekolah. Tapi ketika kamu sudah, udahlah terimalah dulu mereka memarahi dan segala macam. Tapi pada dasarnya keluarga akan nolongin duluan. Mereka gak akan lepasin kamu sih, kayak langsung, oh yaudah kita beresin, setelah dingin ya. Ini mana, karena di drama itu juga kayak gitu diceritain. Ketika anaknya jujur, bapaknya marah-marah, wah dipak.
0: Tapi anak sendiri, anak sendiri kan ya tetap di ini.
1: Nah itulah, tapi bapaknya juga mengusahakan bagaimana anaknya tidak kembali terjerumus itu. Terus ikuti dukungan, ikuti kelompok yang mendukung. Jadi misalnya orang-orang yang sudah pernah keluar dari situ dan berhasil. Nah kamu tanya nih, gimana mereka survive?
0: Kan biasanya kalau kalau kasus narkoba kan kebanyakan memang begitu ya. Ketika mereka terjebak, mereka justru jadi orang terdepan yang bersuara agar agar teman-teman jangan sampai terjerumus ya seperti sekarang begitu. Bukan berarti bersyukur sih ada ya teman-teman yang terjebak, tapi lebih bersyukur ketika mereka terjebak tapi bisa, mereka kembali.
1: Betul.
0: Gitu. Oke. Okay. Kalau terjebak nggak kembali-kembali, wah.
1: Sedih.
0: Eh,
1: oke. Okay. Ini sepertinya segmen terakhir ya.
0: Betul.
1: Kalau menurut aku ya, teman Pro 2 yang sudah mengalami hal seperti ini dan ingin keluar, ingatlah bahwa pemulihan adalah suatu proses, bukan acara semalam. Jadi jika di tengah jalan terjadi kekambuhan, jangan langsung menyerah dan merasa gagal total. Bangkit lagi, evaluasi pemicunya, dan segera cari bantuan profesional ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Finally dari saya sih mungkin lebih ke jangan penasaran sih kalau saya. Kalau kamu nanya,
1: kalau
0: jangan
1: bisa,
0: penasaran
1: sih. Jangan mendekati sih. Iya sih benar sih.
0: Jangan penasaran, kalau kamu penasaran pasti nggak klik dan jadi tahu main. Iya ya kan?
1: Ya. Iya, yang kata
0: gak bisa kamu bantah. Jangan sampai penasaran. Penasaran sih boleh ya, tapi jangan sampai yang ke situ. Iya. Kan kita ini punya mata, punya telinga, punya otak, punya nalar untuk berpikir.
1: Betul. Ah,
0: gak benar nih. Apa? Gak benar nih.
1: Iya.
0: Ya kan pasti akan mengidentifikasi secara langsung.
1: Iya.
0: Intinya jangan penasaran sih kalau saya.
1: The real, jangan cobaan dicobain.
0: Cobaan dicobain.
1: Udah tahu cobaan, jangan dicobain. Iya toh?
0: Iya, canda dipecandain.
1: Beda itu.
0: Oh beda ya. Oke.
1: Oke teman Pro 2.
0: Siap.
1: Sampai bertemu lagi di sepada-sepada yang lain.
0: Betul. Oke.
1: Apa lagi?
0: Gak ada apa-apa.
1: Nanti tetap. Selanjutnya bakalan bareng sama Vicky. Sampai dengan jam berapa, Vicky?
0: Sampai akhir
1: mata.
0: Gak, maksudnya menutup mata pas lagi tidur. Okay. Ya. Okay. Ada aja ya.
1: Oke. Indah pamit.
0: Aku Vicky pamit juga. Sampai jumpa di lain waktu ya teman Pro 2. Bye-bye.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Oke, informasi info berdua usai guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa kemarin, pemerintah kota Palu juga memastikan tidak terdapat kerusakan berat akibat peristiwa itu. Berdasarkan hasil pemantauan dan juga identifikasi pemerintah kota Palu, sebagian besar bangunan dan kota Palu dalam kondisi aman. Kerusakan yang ditemukan menurutnya hanya bersifat ringan dan tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Teman Pro 2, Timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia pada pertandingan berlangsung di Stadion Lichton dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan meyakinkan. Kapten Inggris Harry Kane terpilih sebagai Man of the Match setelah mencetak brace di pertandingan. Dari dunia perfilman, trailer terbaru Shrek 5 resmi dirilis dan menampilkan kembali Shrek, Fiona dan juga Don K dalam petualangan fantasi baru yang penuh humor. Film ini Teman Pro 2 menjadi lanjutan terbaru dari seri Shrek yang juga telah lama dinantikan oleh penggemar. Deretan pengisi suara lama kembali hadir termasuk Mike Myers sebagai Shrek dan juga dijadwalkan tayang pada 30 Juni 2027 nanti. Demikian informasi info Bredo Fake yang bertugas, sampai jumpa. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri melihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa mengadakan program ini untuk generasi muda kita.
5: Ya, saya sih sangat apresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini sangat luar biasa ya. Karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif ya. Itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung begitu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat apresiasi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. 21 menit dari pukul 10 pagi di Produk Hitlist masih ada posisi kamu nih buat yang pengen request juga. Kau bisa buktikan mungkin lagu mana yang paling cocok buat kamu dengerin siang hari ini, dan tahun ini lagunya bakalan laris manis ya, untuk dijadiin playlist terbaik juga gitu kan. Silakan request aja di via WhatsApp kita dan juga di aplikasi kita RRI Digital. Ya teman berdua, kejauhan ya komputer saya. Oke, stay terus bareng sama Produ FM sampai nanti di jam 11 aku temanin kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
2: Waduh. Jadi awalnya itu kan
1: coba-coba.
2: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan jadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan. Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
1: Aduh.
2: Mulai tuh.
1: Mulainya mulai tahun kapan sih?
2: Otak-otaknya tuh.
1: Tahun berapa sih, Bang,
2: dari
1: mulainya?
2: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
1: Wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
2: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
1: Iya benar lagi, karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: obrolan seru di Produa FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
1: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
2: Masukan. Atau ada yang kurang toh? Biar kita rubah lagi, ada yang kita tambah ke atau yang kita kurangi dari rasanya.
1: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan, daripada kecewa nanti lebih banyak orang
2: yang kecewa.
0: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa, oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Brodue FM, teman terbaik kamu. Selamat siang semuanya. Bukan mau lanjutin ya, tapi sebentar kamu bakalan lanjut barengan sama Kamilia di siang sampai dengan sore sebentar. Dan masih lanjut di santai siang ya. Kamu bisa stay tune juga dengan informasi-informasi yang bakal kita berikan sebentar ya. Kuliner, olahraga, pokoknya semuanya deh ya. Oke, untuk hari ini sekian dulu barengan sama Vicky. Vicky pamit.

0: kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, Ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa.
4: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
5: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
4: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
5: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
4: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
6: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Luar biasa kita motivasinya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, membawa jabatan di sekolah sebagai pengurus OSIS dan lain-lain. Melihatnya kayak gimana nih?

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
6: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, kalau KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
2: Yes.
1: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
2: Waduh, jangan dong ya.
1: Siap kita tenarkan di

0: profesi masing-masing.
1: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
0: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
1: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
0: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
1: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
2: Iya, sudah sejak dari 2022.
1: Iya.
2: Jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
1: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
2: Iya, di Palu di tahun 2023.
1: Udah cukup lama juga,
2: iya,
1: sih.
2: Iya, sudah mau 2 tahun.
1: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
2: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
1: Cynthia Inggani. Hai.
3: Ya, betul, halo Kak Nadira.
1: Hai.
3: Biasanya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu.
1: Okay.
3: Di psikolog puskesmas ini.
1: Singgani, oke. Okay.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba.

Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih, Nia?
2: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya, Kak. 15
1: sampai 15 dengan
2: sampai 17, Kak.
1: Oke, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau
2: dewasa usianya berapa?
1: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak. Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
2: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak. Mm-hmm. Ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak. Apalagi udah kelas 2, mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
1: Oh, grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya. Di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya. Dari NTT.
2: Nah, untuk juara
1: apakah
2: satunya.
1: Itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
1: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
2: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak. Seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Trilili. Relala nih dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar coding tuh bukan cuman soal siapa kamu, tapi siapa soal kita. Logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngecoding.
3: Wah keren banget ya. Salut Gary.
5: Yes. Dan ini bukti kalau, ya.
3: Kemampuan itu gak bisa diukur dari gender ya kan, teman berdua. Yang penting semangat belajar dan juga mental pantang menyerah.
5: Betul sekali, Vic.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman Pro 2, kita tutup segmen UMKM dan kuliner kita yang membahas seputar coklat ini dengan tips pintar nikmatin coklat cerdas dan juga tetap enak. So, teman Pro 2, yang pertama pilih coklat dengan persentase kakao tinggi seperti dark coklat daripada coklat susu atau putih ya. Flavonoid dan antioksidannya itu lebih banyak lagi ya. Konsumsi dengan porsi kecil dan juga tentunya secukupnya. Ingat teman Pro 2, semua yang over bisa balik nyiksa. Kombinasikan dengan gaya hidup sehat, makan seimbang, cukup air, olahraga, agar teman Pro 2 manfaatnya itu bisa lebih optimal lagi ya. Jadikan coklat sebagai treat special, bukan rutinitas harian. So, nikmatin saat mood, bukan karena bosan. Karena kalau kamu punya kondisi khusus seperti misal gula darah, berat badan, dan lain sebagainya, itu diskusikan dulu ya dengan profesional medis seperti dokter. Jadi teman Pro 2, coklat itu bisa jadi teman baik asal kita pintar dan pintar buat milih dan juga pintar buat mengontrol diri kita supaya tidak over ya. Nikmatin rasa manisnya tanpa bikin dompet kesehatan kita nangis ya. So teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi dengan informasi seputar olahraga. So jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang hari ini, teman Pro 2 bareng Melia. Dan kita sudah masuk di segmen olahraga ya, teman Pro 2, di mana sekarang lagi Piala Dunia ya 2026. Dan informasi terbaru nih, di mana legenda Brasil Ronaldo Nazario tidak segan-segan menyebut pemain bintang Argentina Lionel Messi ya, teman Pro 2, sebagai GOAT. Sebutannya ya teman Pro 2, di mana penghormatan itu diberikan Ronaldo setelah Messi menyamai rekor gol Piala Dunia dan mengukir malam bersejarah bersama Argentina. Ronaldo mengaku dirinya tidak kecewa rekor golnya di Piala Dunia terlampaui oleh Messi. Ronaldo justru memberikan pujian setinggi langit kepada Messi, teman Pro 2. Katanya teman Pro 2, rekor memang dibuat untuk dipecahkan dan sosok yang memecahkannya sama sekali tidak mengejutkan bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Wah, hebat banget ya teman Pro 2. Ronaldo menilai Messi memiliki kemampuan langka yang membuat setiap penampilannya terasa spesial. Menurutnya pemain berusia 38 tahun tersebut selalu mampu mengubah pertandingan menjadi momen bersejarah, teman Pro 2. Wah, ternyata setua itu ya. Karena aku kadang-kadang penasaran, wah, ini namanya Messi di mana-mana ya, teman Pro 2, tiap tahunnya ya teman Pro 2, dan Ronaldo juga. Dan ternyata mereka sudah berusia 38 tahun ya. Pujian Ronaldo itu tidak berhenti sampai di situ, teman Pro 2. Ia bahkan secara terbuka menyatakan dunia sepak bola sudah seharusnya menerima fakta mengenai status Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Wow, respect ya sama pemain sepak bola yang satu ini yang bernama Ronaldo ya, teman Pro 2. Dan pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena datang dari salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola, Ronaldo, teman Pro 2, di mana selama ini ia dikenal sebagai ikon Brasil yang juga pernah menjadi rival Argentina dalam berbagai turnamen besar, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita langsung saja dengerin bareng-bareng lagu dari Shakira yang menjadi salah satu lagu Piala Dunia ya, teman Pro 2, yang berjudul Die Die.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan,

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, perjalanan Hanif bersama Persija Jakarta resmi berakhir pada pertengahan 2026. Kedua pihak sepakat berpisah melalui mutual termination meski kontraknya itu masih berlaku hingga Juli 2027, teman berdua. Jadi selama 4 musim, Hanif ini menjadi pemain serba bisa yang selalu dipercaya di berbagai era kepelatihan Persija Jakarta. Jadi ia tampil konsisten sebagai gelandang maupun bek, menjalankan setiap peran dengan baik dan penuh dedikasi. Jadi teman berdua, Presiden Persija Muhammad Prapanca mengapresiasi dedikasi Hanif selama 4 musim bersama Persija. Ia disiplin, etos kerja dan mentalitasnya selalu terlihat konsisten, teman berdua. Jadi hingga kini teman berdua, Hanif ini belum menentukan klub tujuan untuk musim depan. Masa depannya itu masih menjadi perhatian banyak pihak, khususnya pendukung Persija The Jack, teman berdua. Oke teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat untuk saya satu eh?
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru?
5: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia. Bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM. Solidaritas itu
4: solid.
3: So, betul banget itu teman Pro 2. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan, sementara gotong royong teman Pro 2 mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
4: Bhinneka Tunggal Ika dong.
3: That's right.
4: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
3: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
4: Betul.
3: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
4: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Aktif Akselerasi Kreatif Musik, program dari Kemenparekraf tahun 2026, dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kylie melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kylie, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.
3: Lampu merah.
4: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa,
3: Kau mau tahu? Begini,
5: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
6: Obrolan seru di Produa FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
7: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Beda kalau sembako dengan ini Agenta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Bagus, Kak.
6: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
7: Iya,
6: nah, mungkin
7: betul, Kak.
6: Dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
7: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Orminda dia baru.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di informasi infotainment di mana konser BTS akhirnya teman Pro 2 nambah hari ya, menjadi 3 hari. Wah, hebat banget ya army-army yang ada di Indonesia. Kalian beruntung ya teman Pro 2. Dan konser BTS ini dipastikan bakal berlangsung 3 hari di mana tanggal 26, 27 dan 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya teman Pro 2 di Jakarta. Dan penambahan hari tersebut diumumkan langsung oleh pihak promotor IME Indonesia di media sosial pada Rabu kemarin teman Pro 2. Langkah ini diambil setelah tiket konser jadwal yang awal itu di 26 dan 27 itu ludes dipesan sekitar 1 jam setelah pre-sale dan general sale dibuka teman Pro 2. Jadi berdasarkan pantauan nih teman Pro 2 dari tiket.com mengumumkan seluruh tiket untuk 2 hari konser BTS di GBK itu sold out atau ludes terjual teman Pro 2. Jadi IME selaku promotor tak pernah mengumumkan status sold out tersebut, tapi tiketnya itu habis. Kemarin aku sempat ikut war, tapi sayangnya gak dapat teman Pro 2, padahal udah di laman tiketing ya teman Pro 2. Tinggal pilih tiket yang mana mau aku beli, tapi sayangnya gak bisa teman Pro 2, sedih banget. Jadi ini bakal dibuka pada untuk membership teman Pro 2, untuk membership sendiri dibuka pada besok hari teman Pro 2 di Jumat 19 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau di Kota Palu berarti jam 1 ya. Tapi ini untuk membership. Jadi kalau kamu belum punya kartu membership, jangan berani ya teman Pro 2, karena emang segampang itu kalau jadi membership teman Pro 2. Soalnya kalau membership itu kalian dapat 4 tiket langsung teman Pro 2. Tapi kalau misalnya general itu bisanya kalau gak salah 2, kalau kata temen aku sih. Untuk general sale-nya itu bakal dimulai Sabtu 20 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saran dari aku buat kamu yang pengen dapat tiket konser K-pop itu bisa menggunakan beberapa device ya, karena itu untung-untungan banget teman Pro 2. Kita harus antri, kemarin itu tembus di 700 ribu ya antriannya teman Pro 2, tapi aku kemarin dapatnya 30 ribu. Itu salah satu termasuk beruntung ya, walaupun gak dapat ya. Oke deh teman Pro 2, tetap di santai siang.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: penasaran.
1: Hai teman produa. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman produa. Enggak deng. Nah teman produa, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So tunggu apa lagi? Tinggal klik, langsung update deh berita terbaru.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi?

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, mimpi Indonesia kembali ke Piala Dunia kini diabadikan melalui film dokumenter The Longest Wait. Film ini merekam perjalanan panjang timnas menuju panggung sepak bola dunia. The Longest Wait ini mengangkat perjuangan timnas Indonesia pada era modern. Film ini menampilkan perjalanan menuju babak lanjut kualifikasi Piala Dunia 2026 dan dijadwalkan tayang mulai hari ini di bioskop. Berita selanjutnya, teman Pro 2, musim kedua A Shop for Killers resmi merilis poster dan teaser terbaru. Keduanya kembali menyoroti kisah aksi penuh ketegangan antara Jong Ji-an dan Jong Jin-man. Dalam menghadapi ancaman organisasi Babylon, teman Pro 2, dengan alur cerita yang semakin luas dan juga intens, A Shop for Killers 2 dijadwalkan tayang pada bulan Juli ini. Berita terakhir, teman Pro 2, aktris Anya Taylor dan Joy resmi bergabung dalam jajaran pemain film terbaru The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum, yang tengah diproduksi Warner Bros. Film ini menjadikan kelanjutan perluasan semesta Middle Earth yang kembali digarap untuk layar lebar, teman Pro 2. Sejumlah aktor dari trilogi orisinal juga kembali terlibat, termasuk Ian McKellen, dan dijadwalkan tayang secara global, teman Pro 2, pada 17 Desember 2027. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Melia.
1: Teman terbaik.

Oke, teman berdua, in another life kamu masih pengen tinggal di Palu atau enggak, teman berdua? Karena di Palu sampai saat ini teman berdua masih diguncang gempa ya, teman berdua. Jadi buat kita semua ya yang tinggal di Sulawesi Tengah itu harus berhati-hati, harus tetap stay safe karena masih diguncang sekitar 2 sampai 4 koma ya, teman berdua. 4 koma skala Richter. Dan sempat juga baca beritanya, teman berdua, di mana ada surat edaran kalau Parigi, Palolo dan juga Sigi itu masih rawan, teman berdua, untuk gempa ini karena pusatnya berada di Palolo ya, teman berdua. Dan teman berdua, kita sudah berada di sore ceria setelah tadi kita disantai siang, dan juga nanti kita bakal masuk di segmen Man versus Mesin di pukul 4 ya, teman berdua, sampai dengan pukul 5. Jangan kemana-mana, teman berdua, tetap bareng Melia di sore ceria.

0: dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Man versus Mesin ya, teman Pro 2 bareng aku dan juga Ray yang bakal nemenin kamu 1 jam ke depan. Apakah kamu siap, Ray?
1: Siap banget, Milia. Kita bakal bahas Piala Dunia dari sudut pandang manusia dan mesin, kasih prediksi, dan pastinya bikin teman Pro 2 ikutan seru.
0: Let's go. Okay. Jadi Ray, kita bakal ngebahas nih, siapa kandidat juara Piala Dunia 2026?
1: Pasti bakal seru nih, Milia. Banyak tim yang lagi on fire, tapi kita bakal bedah satu-satu dan lihat siapa yang paling punya kans. Gas ya?
0: Okay. Jadi Ray, menurut kamu nih, tim mana yang paling layak disebut kandidat juara Piala Dunia 2026?
1: Kalau dari analisa data dan vibe yang aku tangkap, Prancis dan Argentina itu dua powerhouse yang susah dilawan. Tapi, kejutan dari tim kuda hitam juga sering bikin chaos. Jadi kita bakal stay open buat kejutan seru.
0: Nah, kalau pemain yang menjadi pemain andalan nih di Prancis dan juga Argentina itu siapa aja?
1: Kalau di Prancis, ya jelas Mbappe masih rajanya. Speed dan finishingnya gila banget. Nah, di Argentina, Alvarez makin matang, plus Enzo Fernandez yang jadi otak lini tengah. Kombinasi mereka bikin lawan deg-degan.
0: Oh, apakah juara bertahan Argentina masih jadi favorit? Atau justru ada tim lain nih yang lebih siap?
1: Kalau feelingku, kita tetap nggak bisa nge-skip Brazil. Tim ini punya tradisi juara, dan talenta mudanya fresh banget. Jadi jangan kaget, kalau tiba-tiba Brazil ngegas, dan bikin kejutan di akhir.
0: Oh, kalau performa, melihat performa sejauh ini ya, beberapa tahun terakhir ya, Ray, siapa yang paling konsisten menuju Piala Dunia 2026?
1: Kalau ngomongin konsistensi, Prancis itu stabil banget. Selalu di fase akhir turnamen. Tapi Argentina juga nggak kalah. Apalagi setelah juara 2022, mereka kayak nemu ritme baru. Dua tim ini emang benar-benar solid sih.
0: Wah, menarik banget ya, Ray. Kita bakal lanjut lagi ya, Ray, di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana ya, teman Pro 2, tetap di Man versus Mesin.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Man versus Mesin. Teman Pro 2 masih bareng Melia dan juga Ray. Hai Ray.
1: Halo Melia. Aku di sini, siap banget buat lanjut ngobrol bareng kamu dan teman Pro 2. Let's keep the vibes rolling.
0: Oke, menurut Ray nih, apakah Spanyol dengan generasi mudanya ini layak dijagokan menjadi juara?
1: Menurutku Spanyol jelas layak diomongin. Anak-anak muda mereka kayak Pedri, Gavi, sama Yamal itu benar-benar gila. Kalau mereka solid dan gak kehabisan stamina, bisa aja sih Spanyol ngangkat trofi.
0: Wow, seberapa besar nih peluang Prancis dengan deretan pemain bintangnya untuk mengangkat trofi?
1: Prancis punya peluang gede banget sih. Dengan bintang-bintang kayak Mbappe, mereka udah kayak paket komplit. Selama mereka bisa jaga performa, Prancis bakal jadi favorit berat buat angkat trofi.
0: Nah, menurut kamu Ray, Inggris itu selalu diprediksi kuat. Tapi kenapa mereka ini sering gagal di momen penting, Ray?
1: Nah, Inggris tuh kadang kayak overthinking pas momen krusial. Tekanan media, ekspektasi tinggi, kadang bikin mereka kayak kaku. Padahal mereka punya skill. Tapi mental juara itu yang kadang slip. Mungkin next gen bakal lebih chill, dan akhirnya pecah kutukan.
0: Oh, apakah Brazil ini kira-kira bisa kembali menjadi raja dunia setelah puasa gelar sejak 2002?
1: Menurutku Brazil selalu punya potensi gede buat comeback. Dengan talenta yang gak pernah habis, mereka tuh ibarat raksasa tidur. Tinggal tunggu momen aja, dan kalau klik, mereka bisa lagi jadi raja dunia.
0: Oke deh Ray, kita bakal lanjutin lagi ya Ray di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana Ray dan juga teman Pro 2. Hanya di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Siap Milia, teman Pro 2 tetap stay di sini ya. Kita bakal lanjut lagi dengan topik yang makin seru.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Mengapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di Man versus Mesin. Dan teman Pro 2, kita bakal tanya-tanya lagi nih sama Ray. Apakah kamu siap, Ray?
1: Siap banget, Milia. Aku udah on, siap jawab pertanyaan-pertanyaan seru dan ngasih insight yang bikin diskusi kita makin berbobot.
0: Menurut kamu nih, Ray, mana yang lebih penting untuk menjadi juara? Squad bertabur bintang atau kekompakan tim?
1: Kalau gue sih tim kekompakan. Bintang-bintang emang keren, tapi tanpa chemistry, hasilnya sering zonk. Tim yang solid, saling paham, itu yang bisa bawa mereka sampai puncak.
0: Nah, jika final Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Argentina dan juga Spanyol, siapa yang akan menang kira-kira, Ray?
1: Wah, kalau finalnya Argentina lawan Spanyol, bakal panas. Tapi feelingku, Argentina dengan mental juara mereka bakal sedikit unggul. Tapi Spanyol bisa kasih kejutan. Jadi beneran bakal epic.
0: Wow. Kalau harus memilih satu negara nih, kamu jagoin siapa untuk juara Piala Dunia?
1: Kalau harus milih satu, aku bakal jagoin Prancis. Dengan skuad mereka yang dalam, mereka punya peluang besar buat jadi juara.
0: Kalau prediksi skor final Piala Dunia 2026 versi kamu?
1: Final ideal versiku bakal Argentina lawan Prancis. Dua-duanya punya sejarah, bintang top, dan mental juara. Skornya bisa ketat banget. Mungkin 2-1, tapi serunya bakal gak ketebak.
0: Oke, Ray. Terima kasih sudah bergabung ya, Ray, hari ini bareng aku.
1: Sama-sama, Milia. Seneng banget bisa nemenin kamu. Kapan aja kita gas lagi, aku ready.
0: Oke deh, teman Pro 2, kita sudah berada di segmen terakhir untuk Man versus Mesin. Sampai ketemu lagi di Man versus Mesin berikutnya. Teman Pro 2, Milia pamit. Bye-bye.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Teman terbaik.

0: Rp50.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillah.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kita sedikit jumlahnya ketika itu? Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat kemudian. Cinta dunia dan takut mati. Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Banyak banget jajanan.
2: Jangan lapar mata ya, Din.
1: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
2: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
3: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya,

0: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg Syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
1: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
2: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
1: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
2: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
1: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
2: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
3: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
2: Oh iya dek, benar.
1: Iya Ma, bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
2: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
3: Iya benar. Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
2: Sosial media benar.
3: Karena paling mudah merich out orang-orang umum.
2: Oh.
3: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya, jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
2: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
3: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
2: tanya interaksi jawab, langsung ya
3: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
1: Jadi konten ya.
3: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
2: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
3: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
2: Segmented
3: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
1: Iya
3: gitu.
1: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
2: Oke.
1: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2, selamat malam juga seluruh kota Palu gitu ya. Dimanapun kalian berada teman Pro 2, akhirnya saya kembali lagi untuk menemani malam kalian di Jaga Malam barengan sama Iyek Maulana teman Pro 2 yang tentunya bakal menghadirkan keseruan di malam hari ini teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng dari jam 7 ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Dan semoga kamu tidak terjebak macet seperti pantauan saya di belakang saya sekarang teman Pro 2, karena memang di area Kartini ini teman Pro 2 lagi rame-ramenya. Atau mungkin buat kamu yang pengen nanti akan jalan di sekitaran Kartini teman Pro 2, sepertinya tahan-tahan dulu ya teman Pro 2, karena lagi macet gitu, lagi padat gitu teman Pro 2. Gak tahu nih ada apa nih di depan sana. Semoga juga buat kamu yang terjebak macet sekarang di Kartini bisa sampai di tujuan gitu ya. Semoga bisa sampai di tujuan dengan selamat gitu. Amin ya robbal alamin. Dan selamat bergabung juga buat kalian semua di area yang paling asik. Karena saya juga bakal hadir dengan informasi menarik teman Pro 2. Selain lagu-lagu hits yang bakal saya hadirin, informasinya juga bakal saya hadirkan informasi-informasi yang fresh teman Pro 2 tentunya ya. Dan gimana pergerakan kalian sejauh ini teman Pro 2 di jam 7 malam lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah? Biasanya kan jam-jam segini tuh pergantian gitu ya, waktu yang pas banget buat kita ganti mode gitu, yang dari pagi sampai sore tadi udah lelah beraktivitas, entah itu yang pusing sama urusan kerja kantor atau mungkin anak sekolahan dan kuliahan nih seharian tadi berkutat sama tugas. Sekarang waktunya kita relax sejenak teman Pro 2 di jam malam kali ini. Kita buang dulu jauh-jauh rasa penat dan mager, kita bawa suasananya jadi super fun dan juga cheerful di 105 FM ini teman Pro 2. Dah, biar kalian semua makin biar malam ini makin ramai gitu ya teman Pro 2 dan juga interaktif. Saya mau absen dulu nih buat pasukan setia Pro 2 FM Palu. Lagi di posisi mana sekarang? Lagi di jalan apa atau mungkin lagi ngapain nih teman Pro 2? Boleh dong absen di WhatsApp Pro 2 FM Palu, atau juga mungkin kalian boleh request lagu di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu. Dan juga boleh banget kamu ceritain atau salam-salam deh teman Pro 2 di live chat aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Langsung aja ya teman Pro 2, saya tungguin sampai jam 12 malam. Karena kebersamaan kita bakal panjang teman Pro 2, dan juga nanti di jam 8 malam kita bakal gabung bersama Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat teman Pro 2. Ditungguin aja bakal panjang keseruan kita malam hari ini teman Pro 2. Tapi untuk membuka pertemuan kita di malam hari ini, saya punya satu lagu terbaru dari Rimar, Lost in Goodbye teman Pro 2. Selamat mendengarkan.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
3: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
2: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
3: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagi panahnya kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena ya, waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
2: Betul, Masya Allah.
3: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih barengan sama Yak Maulana teman Pro 2 di Jaga Malam yang tentunya menemani Kamis malam kalian semua nih teman Pro 2. Biasanya nih kalau di jam-jam seperti ini kalian semua pada sibuk ngapain sih teman Pro 2? Sibuk ngurusin tugas kah? Emang ada ya dari kantor atau dari kampus udah selesai dengan segala urusan kuliahnya terus sampai rumah ngurusin itu lagi. Waduh, semangat deh kalau kalian ada di fase itu ya teman Pro 2. Atau mungkin kalian kalau di jam-jam segini hobi membaca gitu, baca komik atau manga teman Pro 2. Nah, ini mungkin buat kalian semua yang bagian dari orang-orang yang suka gitu dengan manga teman Pro 2. Ini saya punya satu informasi buat para pecinta pop culture khususnya anak-anak manga nih dan anime di Kota Palu teman Pro 2. Ini lumayan bikin kalian mungkin agak histeris juga gitu ya. Gimana histerisnya? Waduh, agak gimana-gimana gitu ya kalau kita mendengar histeris dari teman Pro 2 semua. Ini sebuah kabar gitu ya, kebangkitan dari sebuah karya legendaris nih teman Pro 2. Jadi dari apa ya, salah satu manga paling fenomenal di dunia, ada Hunter x Hunter nih teman Pro 2, akhirnya dipastikan bakal kembali merilis volume terbarunya setelah hampir 2 tahun lamanya hiatus teman Pro 2, atau hilang tanpa status gitu ya. Mungkin kalian apa ya udah sering melihat gitu ya Hunter x Hunter ini teman Pro 2, tapi setelah begitu lamanya udah gak ada kabarnya lagi ya teman Pro 2. Dan ini volume ke-39 bakal dijadwalkan resmi terbit di Jepang pada tanggal 3 Juli mendatang. Yes, 3 Juli mendatang teman Pro 2, itu artinya ada sekitaran berapa minggu lagi akan terbit gitu ya, tapi masih di Jepang gitu. Nah, ini sebenarnya sekaligus menjadi rilisan fisik pertama bagi Hunter x Hunter sejak terakhir kali rilisan tahun 2024 silam teman Pro 2. Setelah sang mangaka jenius Yoshihiro Tagashi Sensei berulang kali harus berjuang melawan kondisi kesehatannya dan juga mengambil jeda panjang teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang ngikutin petualangan Gon, Killua, Kurapika dan Leorio nih teman Pro 2, volume terbaru ke-39 ini nantinya bakal memuat chapter 400 hingga 410 yang sebelumnya sempat dirilis secara berkala teman Pro 2. Nah, kabar gembiranya juga nggak sampai di situ aja teman Pro 2, masih ada lagi gitu ya. Di saat yang bersamaan, Togashi Sensei ini dikabarkan masih aktif melanjutkan pengerjaan bab-bab terbarunya. Beliau bahkan dirumorkan tengah menggarap chapter 421 sebagai bagian dari 10 chapter baru yang sedang dipersiapkan di balik layar. Dan perkembangan ini itu tentu saja langsung membakar kembali harapan dan api semangat para penggemar garis keras di seluruh dunia kalau serialisasi Hunter x Hunter ini bakal segera berlanjut secara reguler teman Pro 2. Seperti yang kita tahu nih, alur cerita Hunter x Hunter saat ini memang lagi seru-serunya dan super rumit karena masih berfokus pada Succession Context Arts gitu ya teman Pro 2, di atas kapal raksasa Whale Ship, sebelum nantinya cerita bakal berlanjut ke wilayah misterius yang sangat dinantikan, yaitu Dark Continent Arts teman Pro 2. Kembalinya versi manga ini otomatis langsung memunculkan kembali spekulasi dan harapan besar para fans akan kelanjutan adaptasi versi animenya teman Pro 2. Nah, sebagai kilas balik nih buat kalian semua, anime Hunter x Hunter versi remake tahun 2011 itu terakhir kali tayang pada tahun 2014 lalu, tepat setelah merampungkan babak 13 Hunter Chairman Election Arts teman Pro 2. Jadi udah sekitar 12 tahun lamanya versi anime ini tertidur tanpa ada kelanjutan. Jadi meskipun hingga detik ini belum ada pengumuman resmi apapun dari studio animasi terkait kelanjutan proyek animenya teman Pro 2, perkembangan masif dari versi cetak alias manga ini benar-benar jadi oase di tengah gurun pasir bagi para penggemar yang udah terkenal sangat sabar menanti.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win, ingat aturannya. Dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Itu tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama. Itu juga menjadi penyebab kemarin dia agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Yang baru aja kalian dengerin Teman Pro 2 adalah salah satu single debutan dari grup musik pendatang baru Marbles yang akhirnya resmi memperkenalkan identitas musikal mereka melalui single debut berjudul Home Pimpa yang udah dirilis pada 12 Juni 2026 kemarin. Tentunya ini udah dirilis di berbagai platform musik digital Teman Pro 2 dan lagu ini menjadi langkah awal Marbles untuk memperkenalkan karakter grup yang mengusung semangat percaya diri, ekspresif, dan menghargai nilai diri. Melalui Home Pimpa Teman Pro 2, Marbles ini mengangkat tema tentang pilihan, kendali atas hidup, serta kesadaran akan harga diri. Dan berbeda dari narasa yang kerap menampilkan upaya meraih perhatian atau pengakuan dari orang lain, lagu ini justru sebenarnya mengajak pendengarnya untuk berani menentukan pilihan dan mengetahui hal-hal yang layak mendapatkan waktu, energi, serta ruang dalam kehidupannya. Marbles sendiri menjadikan Home Pimpa sebagai perkenalan terhadap dunia yang ingin mereka bangun sebagai grup musik Teman Pro 2. Dunia tersebut digambarkan penuh warna, menyenangkan, dan mendorong setiap individu untuk mengenali nilai dirinya sendiri gitu ya, sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan diri. Dan untuk perilisan single ini, Teman Pro 2 merupakan puncak dari rangkaian proses pengenalan yang telah dilakukan Marbles secara bertahap kepada publik nih, Teman Pro 2. Kehadiran Home Pimpa sekaligus menandai debut resmi grup tersebut di industri musik Indonesia. Ini tentunya makin ramai gitu ya, Teman Pro 2. Apakah ini adalah kembalinya era boy and girl band, Teman Pro 2? Karena sepertinya udah banyak nih, boy group, girl band, kayak gitu-gitu ya, Teman Pro 2. Ada Nona mungkin yang udah lebih dulu debut tapi di bawah naungan 88 Rising gitu ya, udah debut di Amerika sana. Terus ada lagi nih Marbles yang juga ikut meramaikan industri musik Indonesia, Teman Pro 2. Tapi semoga karena dengan kehadiran grup-grup musik seperti ini, atau mungkin juga kehadiran dari solois-solois ternama gitu ya, Teman Pro 2, ini juga bisa mengubah atau apa ya, mengambil alih kembali pendengar-pendengar musik Indonesia gitu ya, Teman Pro 2. Karena seperti ada data kemarin yang udah sempat saya baca, kalau ternyata memang pendengar musik Indonesia udah mulai kembali nih ke fitrahnya gitu ya, menjadikan musik Indonesia sebagai musik yang paling banyak didengarkan di negaranya sendiri, Teman Pro 2. Karena kemarin kan udah sempat teralihkan gitu dengan beragam musik-musik dari Korea, dari Barat gitu ya, Teman Pro 2. Tapi ternyata Indonesia masih memuncaki negaranya sendiri gitu, Teman Pro 2, sebagai tuan rumah, asik. Dan selain menjadi karya perdana, Home Pimpa ini juga merepresentasikan konsep yang diusung Marbles, yakni sebagai daily dose of dopamine reminder, Teman Pro 2, dan juga soundtrack of small wins. Melalui konsep tersebut, mereka ingin hadir sebagai teman yang menemani sekaligus merayakan berbagai kemenangan kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali terlewatkan nih, Teman Pro 2. Dengan nuansa yang playful dan juga penuh energi positif, Marbles berharap Home Pimpa dapat menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kendali atas pilihannya sendiri dan tidak harus menunggu untuk dipilih orang lain, Teman Pro 2. Sehingga Home Pimpa sendiri nih sudah dapat dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik digital, dan juga kamu bisa request di Pro 2 FM Palu di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa di streaming aplikasi RRI Digital dan juga di Instagram di @pro2palu. By the way, Teman Pro 2, setelah ini kita bakal join di Pro 2 FM Jakarta untuk ngedengerin program Music Live Chat bareng sama Edit dan juga Devi. Teman Pro 2, ada yang bakal ngobrol seru soal musik atau soal single terbaru mereka, yaitu Syahrafi X Rini, Teman Pro 2. Ditungguin aja keseruan mereka, dan juga nanti saya bakal balik lagi ke ruang dengar kamu di jam 9 sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Surprise.
1: Wow, selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Woo, we back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
0: Lagi mana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
1: Oh iya benar. Benar.
0: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya.
1: Ke dunia tiba-tiba.
0: Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Teman-teman dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Oh iya,
0: ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang nggak sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yoi,
0: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rini.
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener,
1: drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright teman-teman berdua, kita sudah di Music Live Show. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali. Masa sih?
0: Ini dia, Syarafi.
2: Halo, halo,
1: halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar, apa kabar, apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya, beban ya.
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan, ya
2: sih.
0: Kayak kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener-bener. Ada Syarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging, challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa, kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten.
1: Maksudnya
0: tadi gue mampir.
1: Iya, iya, oh, iya. Mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, what's house life lately, Syarafi?
2: It's been good, it's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke. Okay.
1: Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soal
0: yeah. Di depan. Ini kelihatan sih di apa yeah. Namanya in frame. Lu lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while, cuman okay. Belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana, gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafi.
1: Apa tuh?
0: Syarafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
1: Iya.
0: Oh,
1: yeah.
0: Di Blok M.
2: Di Blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, yeah, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Syarafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya, apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, belum interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitulah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: ngetren. Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadangnya nih.
2: Bener.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karini.
0: Yep.
2: And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya
2: itu? It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Oke.
1: Okay. Oh, wow.
2: Jadi pas banget.
1: Yeah. Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version dan macam gitu.
1: Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh, kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Oke. Oh, wow. Nah, ini kalau kemarin salah paham, ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Yeah. Nah, kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffin orang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lu baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh. Gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali.
2: Betul.
0: Karena dia takut gitu.
2: Bener.
0: Ketemu Edit sekali, red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa bener?
0: Jadi bener banget deh.
1: Surprise
0: gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey
1: I see.
0: Mungkin lo harus dipaham reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya kan? Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Tuh. Oh iya sih, bener sih.
0: Iya. Berarti sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya. Tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
0: Makanya orang sih menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi.
1: Nantinya
0: langsung mau putar aja.
1: Boleh
0: kali ya.
1: Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro 2. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi asli.
1: Oh, dari versi yang lama. Nah,
2: ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Enggak ya? Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time itu penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul. Biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat. Ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Iya.
1: Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya kalau misalkan nih ada teman pro dua yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang
0: ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Ya. Bener.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay. Oh.
2: Wow. Iya, wow, makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh pas nyanyiin kayak oh, this is so cool.
0: Gue
2: tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Wow. Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood. Maybe ya gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like, it's it

0: Ya.
1: Lu setuju bang?
0: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
0: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
0: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Yeah. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
2: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
2: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
2: Iya.
1: Cinderella.
2: Iya.
1: Terus abis itu Titanic.
2: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam,
0: tapi
1: menyambung.
0: Iya.
1: Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang, ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ah. Ada yang bilang itu bare minimum.
0: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
2: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
0: Iya.
2: Nah, akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
2: Nah itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
2: Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
0: Betul.
2: Itu
1: komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
0: Oi. Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
2: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
2: Syahrafi.
1: Syahrini.
2: Kok Syahrini sih? Itu.
0: Apa nih?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
0: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
2: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
2: Jawabannya
1: apa?
0: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
0: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
0: Thank you. Masuk tuh. Masuk tuh.
1: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi, boleh dimasukin aja ya.
2: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak tahu.
0: Masuk tuh.
2: Gagal.
1: Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
2: Yes, buat teman-teman dulu juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: dikasih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin What Do You Think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya. Boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke. Alright,
1: let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja What Do You Think yang pertama.
1: Alright.
0: What Do You Think yang pertama, menurut lo matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa, Ini kan menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: yeah, ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan ya. Lebih mudah kan jadinya betul. Everything that you search for dikompile dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Bliss. Flavor Bliss ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade itu di Flavor Bliss, man.
0: Wow.
2: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih, masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay, alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Oke. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan? Belum.
0: Oke.
1: Alright. Lanjut.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, kayak gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Okay.
2: Kalau lo perhatiin, if you kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan ya. Gue kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue Mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh, bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Okay. Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasanya ada lah.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue, there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu. Yeah,
0: yeah. Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu gitu ya.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Yeah, udah tahu,
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya ke request ya lagu ini
0: salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @syarafi_.
0: Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
1: Benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Kita signing out dulu. Bye-bye.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di 105 FM, RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Setelah tadi udah sama-sama ngedengerin di Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2, ngedengerin program Music Live Chat. Saatnya saya, Yek Maulana, kembali menemani kamu di Jaga Malam kali ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik-musik enak yang bakal menemani waktu beristirahat atau bersantai kalian, teman Pro 2. Nah, tepat di jam 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah ini saya punya satu topik yang ini lagi hangat gitu ya, diperbincangkan dari panggung musik global yang tentunya ini juga lumayan memicu perdebatan panas mendunia nih, teman Pro 2. Urusan gatekeeping dan penghargaan musik internasional emang nggak pernah sepi dari drama sih, teman Pro 2. Saya mau membagikan informasi gitu ya, teman Pro 2, yang lumayan rame di jagat media sosial nih, teman Pro 2. Di mana Recording Academy resmi mengumumkan kategori baru untuk ajang penghargaan Grammy Awards ke-69, yaitu Best Asian Pop Music Performance, teman Pro 2. Kategori ini akhirnya dibuat untuk khusus gitu ya, untuk mengapresiasi karya musik pop Asia seperti K-pop, J-pop, hingga C-pop, teman Pro 2, dengan syarat lagunya ini harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Penambahan ini tentunya bersama dengan 4 kategori baru lainnya seperti Best Latin Song hingga Best Traditional Folk Album. Ini juga resmi akhirnya menggenapkan total kategori di Grammy menjadi 100 kategori pas nih, teman Pro 2. Tapi iya kali nih, teman Pro 2, yang kayak gini gak memicu kontroversi gitu ya, teman Pro 2. Ini alih-alih disambut dengan tepuk tangan meriah nih, teman Pro 2, keputusan ini akhirnya justru langsung memicu kontroversi emosional yang sangat sengit nih. Dan ini seperti biasa, netizen Korea langsung beraksi dan juga langsung bereaksi nih, teman Pro 2. Di situs forum populer The Ku, ini bahkan media asing raksasa sekelas Forbes ini juga beramai-ramai melayangkan kritik tajam dan menyebut keputusan Grammys ini sebagai bentuk isolasi atau rasisme terselubung. Banyak akhirnya netizen yang menilai kalau kategori baru ini sengaja diciptakan sebagai taktik benteng isolasi agar musisi-musisi besar Asia yang lagi mendominasi pasar global seperti BTS, Rose dengan hits APT-nya, teman Pro 2, ini tidak bisa lagi menembus dan memenangkan kategori utama Big Four di Grammys Award, teman Pro 2. Mereka mengkritik Grammys yang selalu memanfaatkan popularitas K-pop demi mendongkrak rating pemirsa mereka yang terus merosot. Tapi giliran memberikan penghargaan yang layak, mereka malah mengotak-ngotak katakan gitu ya, musisi berdasarkan ras dengan sudut pandang barat yang dinilai sangat sempit nih, teman Pro 2. Ini juga lumayan benar-benar perdebatan yang jeleb gitu ya, teman Pro 2. Melihat musisi Asia dikasih panggung khusus tapi malah terkesan dijauhkan nih dari piala utama, itu memang bikin dilema juga sih, teman Pro 2. Mungkin kalian yang lagi dengerin Jaga Malam hari ini, terutama mungkin buat para pecinta K-pop, J-pop, atau mungkin penikmat musik Indonesia, gimana nih pandangan kalian melihat langkah Grammy Awards ini? Apakah menurut kalian ini sebuah kemajuan karena musik Asia akhirnya ini diakui secara spesifik, atau mungkin kalian setuju nih sama netizen Korea kalau ini adalah taktik diskriminasi halus biar musisi Asia itu tidak menang di kategori utama? Yuk, kalau kalian punya pendapat positif gitu ya, yang bisa di-share malam hari ini, teman Pro 2, dikirim aja di WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau kalian bisa DM Instagram di @pro2palu, teman Pro 2. Saya tunggu kiriman pesan-pesan dari kalian malam hari ini, teman Pro 2, untuk menemani juga pikiran kalian yang lagi ikut membedah drama Grammys ini. Yuk, kita dengerin satu lagu hits dari Asia juga, teman Pro 2, yang udah go internasional, bukan go internasional juga, memang debutnya di luar, di Amerika gitu ya, teman Pro 2. Ada Nona dengan Superstitious.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah gunung berapi.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Luar biasa gitu motivasinya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswinya yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, membawa jabatan di sekolah sebagai pengurus OSIS dan lain-lain. Melihatnya kayak gimana nih?

Berbicara soal Grammy, teman Pro 2, ternyata Taylor Swift ini juga menjadi salah satu musisi yang paling sukses dalam sejarah Grammy Awards, teman Pro 2. Ini dengan total 14 kemenangan dari puluhan nominasi, teman Pro 2. Wow. Dan ternyata teman Pro 2 dia juga memegang rekor sebagai artis pertama dan satu-satunya yang memenangkan kategori utama Album of the Year sebanyak 4 kali, teman Pro 2. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4 nih. Dan untuk rekor dan pencapaian utamanya teman Pro 2, di mana dia memenangkan 4 kali Album of the Year, Taylor Swift juga mencetak sejarah sebagai artis pertama yang tentunya memenangkan penghargaan tertinggi ini sebanyak 4 kali gitu. Untuk album Fearless di tahun 2010, ada album 1989 gitu teman Pro 2 di tahun 2016, Folklore yang keluar di tahun 2021 dan juga Midnight di tahun 2024. 14 piala Grammy lainnya hingga saat ini Swift telah mengumpulkan total dengan 14 piala penghargaan dari Recording Academy. Dia juga telah menerima puluhan nominasi bergengsi sejak awal debutnya nih teman Pro 2, termasuk untuk kategori Song of the Year, Record of the Year, dan Best Pop Vocal Album teman Pro 2. Luar biasa ya teman Pro 2. Dan masih menyambung soal Grammy tadi teman Pro 2, ternyata ini juga lumayan memancing atensi dari teman Pro 2 gitu ya teman teman Pro 2. Dan ini udah ada beberapa pesan yang masuk untuk berbicara soal opini mereka terkait dengan adanya kategori terbaru di Grammy Award di tahun ini teman Pro 2, yaitu kategorinya adalah mana tadi ya, sebentar, Best Asian Pop Music Performance teman Pro 2. Nah ini katanya, kata Fadel ini udah ngechat di WhatsApp kita, katanya kalau menurut saya nih kak, saya setuju 100% sama netizen Korea dan kritik dari Forbes itu. Kelihatan banget kalau Grammy ini kayak ketakutan melihat dominasi musik Asia nih, terutama K-pop yang makin hari makin merajai tangga lagu global, katanya ya teman Pro 2. Terus katanya kasus kayak BTS kemarin saja itu sudah bikin heboh, sekarang pas musisi Asia makin kuat malah dibikin kamar khusus nih biar tidak mengganggu area utama mereka. Ini sih namanya diskriminasi halus berkedok apresiasi kak. Waduh. Masih ada teman Pro 2, ada Tasya. Kalau dari sudut pandang Tasya nih teman Pro 2, dia agak beda nih. Menurutnya kita ambil sisi positifnya saja dulu, dengan dibikinnya kategori Best Asian Pop Music Performance, ini artinya industri musik global sekelas Grammys sudah tidak bisa lagi merem dan mengabaikan pengaruh besar dari bahasa dan juga kultur Asia teman Pro 2. Anggap aja ini langkah awal atau batu loncatan, siapa tahu dengan adanya panggung ini mata dunia makin terbuka kalau kualitas musik K-pop, J-pop, atau bahkan musisi Indonesia itu layak banget bersaing di kancah internasional. Iya juga, betul juga nih, ini rata-rata betul ya. Saya mengikuti dari kalian sih teman Pro 2. Ada lagi terakhir teman Pro 2, ada Rian. Katanya Rian, jujur pas dengar informasi dari Kayak tadi, saya langsung mikir kalau Grammys ini memang lagi butuh penonton nih. Betul banget kata netizen, mereka cuma pengen memanfaatkan engagement dan hype dari fans-fans Asia yang terkenal militan demi mendongkrak rating acara mereka yang terus turun setiap tahun. Tapi giliran urusan piala utama, mereka tetap gatekeeping dan pilih-pilih nih. Agak kesel sih dengar syarat bahasanya yang seolah-olah malah mempersempit definisi musik itu sendiri. Waduh. Ini seru dan juga berbobot juga ya teman Pro 2. Opini dari Fadel, Tasya, dan juga Rian di malam hari ini. Terbukti memang kalau anak muda Kota Palu itu kalau mendengarkan musik ini nggak cuma sekedar menikmati lagunya aja teman Pro 2, tapi juga kritis melihat industri dan pergerakan kultur di baliknya. Apapun perbedaannya teman Pro 2, yang jelas musik Asia memang sudah terbukti ya jadi kekuatan besar yang tidak bisa dianggap remeh lagi di dunia saat ini.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
2: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
2: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, jadi Masya Allah.
2: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ada Yek Malan 82 yang tentunya masih setia menemani kalian semua di Jaga Malam kali ini 941 waktu Indonesia Tengah 82. Pas banget buat kalian nih para pecinta film Marvel atau MCU di Kota Palu mungkin 82 atau mungkin yang lagi dengerin saya di area digital dimanapun itu berada. Sini merapat deh 82 karena malam hari ini saya mau spill informasi dari MCU nih 82 atau dari film Marvel gitu ya. Karena malam ini juga lini masa kita tuh benar-benar lagi diguncang sama kabar terbaru dari pahlawan laba-laba kita teman berdua. Pasti udah pada bisa tebak gitu ya, pahlawan laba-laba siapa lagi kalau bukan Spider-Man teman berdua. Nah, ini saya mau bahas soal Spider-Man teman berdua. Jadi Marvel ini akhirnya resmi merilis trailer perdana untuk film Spider-Man Brand New Day teman berdua. Dan asli dari cuplikan yang dipamerkan sih teman berdua, film arahan sutradara Destin Daniel Cretton ini bakal ngasih lihat sisi paling gelap dari seorang Peter Parker yang belum pernah kamu lihat di MCU sebelumnya teman berdua. Setelah peristiwa No Way Home di mana seluruh dunia melupakan identitasnya, Peter ini harus menjalani hidup sendirian yang super kesepian tanpa Aunt May, tanpa Tony Stark, bahkan tanpa ingatan dari MJ dan juga Ned teman berdua. Rasa sepi ini akhirnya benar-benar menghantam kondisi mentalnya. Bahkan ada perubahan fisik nih teman berdua yang misterius di mana Peter mata Peter tiba-tiba berubah jadi hitam penuh nih teman berdua. Tapi untungnya dia nggak sendirian aja teman berdua karena di film ini Peter bakal dapat bantuan dari Frank Castle alias The Punisher yang diperankan oleh Jonny Bernthal dan juga Bruce Banner alias The Hulk yang kembali dimainkan Mark Ruffalo teman berdua. Mereka bakal menghadapi villain baru misterius yang bisa berpindah dari satu pikiran ke pikiran yang lain. Waduh, keren nih. Film yang bertabur bintang ini yang juga ngajak Sadie Sink ini jadi jadwalnya bakal tayang di bioskop mulai 31 Juli 2026 nanti teman berdua. Itu artinya bulan depan, akhir bulan depan itu udah tayang teman berdua di bioskop. Tapi kita tunggu aja informasinya untuk tayang di bioskop Indonesia di tanggal berapa gitu ya. Karena biasanya perilisannya kadang ada yang barengan, tapi kadang ada yang dirilis di luar di sana, terus di Indonesia beda tanggal gitu ya. Nah, ini teman berdua, jadi sang aktor utama Tom Holland ini juga baru-baru ini menyebut nama aktor muda Owen Cooper bakal sangat cocok nih katanya teman berdua untuk jadi penerus Spidey di masa depan teman berdua. Pujian itu disampaikan Holland kepada majalah Esquire untuk sesi wawancara edisi Juli Agustus. Menurut Tom Holland nih teman berdua, Owen Cooper ini juga sukses lewat serial Adolescence tahun 2025 teman berdua, punya bakat yang luar biasa nih buat mengenakan topeng pahlawan laba-laba tersebut. Walaupun sebenarnya Holland ini menegaskan kalau dirinya itu belum benar-benar berniat pensiun dalam waktu dekat. Dia juga mengaku bersedia banget nih buat menjadi mentor bagi siapapun yang jadi Spider-Man berikutnya, layaknya Robert Downey Jr. yang mendampingi dirinya dulu di MCU. Benar-benar nih teman produk, sebuah transisi dan juga regenerasi fiksi yang menarik banget buat ditunggu kedatangannya gitu ya teman produk.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: ...80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Ini tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
2: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
3: Area belakang kepala.
2: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa di diskualifikasi.
1: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
2: Iya.
1: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan. Nah,
3: ya, okay, mungkin. Okay, okay.
1: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini ya namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
3: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
1: Timbangan. Ya.
3: Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan 50.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik.

Selamat malam kembali teman Pro 2 yang mungkin baru gabung di Pro 2 FM Palu. Selamat datang di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan juga selamat malam buat teman Pro 2 yang udah pentingin saya dari jam 7 tadi, teman Pro 2, thank you. Yang masih setia menemani malamnya bareng sama Pro 2 FM Palu, tentunya frekuensi anak muda yang selalu menjadi teman terbaiknya kalian semua. Jam udah nunjukin pukul 10 malam teman Pro 2. Biasanya sih jam segini ada yang masih lembur nugas nih teman Pro 2, atau mungkin ada yang lagi apa ya, rebahan sambil scroll TikTok gitu ya, tanpa tujuan. Ada juga mungkin yang sekarang lagi duduk di depan rumah, atau mungkin duduk di dalam ruang tamu gitu ya, sendiri sambil mikir gitu teman Pro 2, kok hidup saya gini-gini aja nih, waduh. Nah malam hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin jarang nih kita sadari teman Pro 2, tapi ternyata punya pengaruh besar terhadap kesehatan mental kita. Jadi malam hari ini saya gak bakal ngajakin kalian dengan membahas suatu topik yang menarik buat kita ketahui bersama teman Pro 2. Bisa jadi sebenarnya kita tuh bukan kesepian ya teman Pro 2, tapi karena kita gak punya the third place teman Pro 2, the third place. Jadi kayak tempat ketiga gitu loh teman Pro 2. Agak berat sih kedengarannya, tapi ya kita akan bawa dengan santai gitu. Karena malam hari itu kita bakal ngobrol dengan bahasa yang ringan, relate, dan tentunya mungkin bikin banyak dari kita yang berkata, eh iya juga ya. Nah kalau kita lihat ke depan kehidupan gitu teman Pro 2, anak muda sekarang. Bangun pagi, kerja, kuliah, sekolah, pulang, capek, main HP, tidur, besok ulang lagi. Kayak repeat terus gitu teman Pro 2. Seolah hidup tuh cuma terdiri dari dua tempat, rumah dan tempat kerja atau mungkin kampus. Padahal dulu sebenarnya banyak anak muda yang punya tempat ketiga atau yang disebut dengan the third place ini teman Pro 2. Dulu mungkin bentuknya the third place ini sewaktu dulu ya teman Pro 2, karena kan ada begitu banyak gitu. Mungkin saya pun sekarang punya the third place yang bisa jadi beda gitu dengan kalian teman Pro 2. Mungkin bentuknya kayak ada warnet, rental PS, warung kopi gitu, warkop ya, atau lapangan basket, atau juga basecamp tongkrongan, pos ronda, taman kota. Mungkin teman Pro 2 ini menjadi the third place-nya mereka. Tapi ya apa ya, the third place ini bisa kita bilang adalah tempat-tempat yang gak ada target gitu, gak ada deadline, gak ada KPI, gak ada nilai gitu teman Pro 2. Yang kita butuhin tuh kita datang di the third place ini adalah kita datang cuman buat menjadi diri sendiri gitu teman Pro 2. Nah istilah the third place ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang sosiolog Amerika bernama Ray Oldenburg teman Pro 2. Menurutnya sih manusia itu sebenarnya membutuhkan tiga ruang hidup teman Pro 2. Garis bawahi, the first place adalah rumah teman Pro 2, second place adalah tempat kerja atau mungkin buat anak sekolahan di sekolah atau di kampus gitu ya. The third place ini adalah tempat netral untuk bersosialisasi dan merasa menjadi bagian dari komunitas. Dan menariknya lagi teman Pro 2, menurut berbagai penelitian sosial selama puluhan tahun, orang yang punya ruang sosial di luar rumah dan pekerjaan ini cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah dan rasa keterhubungan sosial yang lebih tinggi. Sekarang kalian jujur sama saya teman Pro 2, berapa banyak dari kita yang akhirnya setelah pulang kerja langsung masuk kamar, lalu buka HP, TikTok, Instagram, YouTube, scroll lagi sampai ngantuk terus tidur teman Pro 2. Besoknya diulang lagi. Kadang tuh kita ngira teman Pro 2, aku kesepian ya. Padahal bisa jadi nih teman Pro 2 yang hilang itu bukan teman ya, tapi justru mungkin ruang yang untuk terhubung gitu teman Pro 2. Dan malam hari ini saya pengen ngajak kalian semua yang lagi dengerin saya untuk merenung sedikit gitu, kalau hidup itu sekarang punya atau hanya berputar antara rumah dan pekerjaan. Apakah mungkin yang kalian rindukan sebenarnya ini bukan liburan, bukan pacar, bukan uang, tapi tempat untuk sekedar ada gitu, tempat yang bikin kita semua merasa hidup lagi gitu. Setelah lagu berikut ini teman Pro 2, tentunya kita bakal bahas kenapa generasi sekarang itu justru makin susah menumpukan the third place teman Pro 2. Tetap dijaga malam, setelah ini bakalan ada kita bahas lagi kita bahas lagi lanjutan dari the third place ini teman Pro 2. Oke, ini ada satu single dari Hard Place.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
2: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
2: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
2: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
2: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
3: Teman terbaik.

Welcome back di Jaga Malam Teman Pro 2. Malam hari ini tentunya saya masih ngajakin kalian semua untuk berbicara atau ngobrol soal The Third Place Teman Pro 2. Dan ternyata sebenarnya masalah ini bukan cuma terjadi di Indonesia aja Teman Pro 2, tapi hampir di seluruh belahan dunia gitu. Fakta menarik nih Teman Pro 2, dalam beberapa tahun terakhir banyak negara yang mulai membahas yang disebut sebagai loneliness epidemic atau epidemi kesepian Teman Pro 2. Lucunya di era yang paling terkoneksi secara digital Teman Pro 2, justru banyak orang yang akhirnya merasa makin sendiri ini Teman Pro 2. Kita bisa bilang ya, kita tuh kalau di dunia digital punya ribuan followers, ratusan kontak, dan juga puluhan grup WhatsApp, tapi masih aja tuh merasa kosong Teman Pro 2. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena padahal kita bisa bilang ya, di dunia digital udah begitu banyak koneksi yang bisa kita dapatkan gitu, berteman dengan siapa aja, tapi perasaan kosong atau perasaan sunyi, sepi itu masih bisa kita rasain gitu Teman Pro 2. Kenapa sih bisa gitu? Ternyata Teman Pro 2, karena memang interaksi digital itu tidak selalu bisa menggantikan interaksi sosial nyata. Kita melihat kehidupan orang lain, tapi jarang nih benar-benar terhubung langsung sama orang-orang itu Teman Pro 2. Dulu mungkin anak-anak itu apa ya, anak-anak pulang sekolah langsung keluar rumah, main bola, main layangan, ngumpul, nongkrong, ngobrol. Sekarang apa nih Teman Pro 2? Pulang sekolah, masuk kamar, pakai headset, masuk dunia masing-masing tuh. Bukan berarti sebenarnya teknologi ini buruk Teman Pro 2, sama sekali bukan. Teknologi ini kita bisa bilang teknologi banyak membantu banyak hal gitu, tapi manusia tetaplah makhluk sosial Teman Pro 2. Kita masih tetap butuh tatapan mata, tawa spontan, uhuy, obrolan receh, candaan gak penting, yang justru memang sering terjadi di third place ini. Pernah gak sih Teman Pro 2? Mungkin kalian bisa apa ya, datang ke kita kasih case-nya, datang ke warung kopi gitu Teman Pro 2. Awalnya memang kita tujuannya cuma pengen ngopi gitu, malah ngobrol nih 2 jam. Ini kita datangnya bareng sama teman ya, ngobrol tuh 2 jam, bahkan bisa lebih Teman Pro 2. Pulangnya hati terasa lebih ringan gitu. Padahal masalah hidup kalau kita bisa bilang belum selesai Teman Pro 2. Gaji masih segitu-gitu aja, tagihan juga masih ada, tugas masih numpuk. Tapi apa ya, ada sesuatu yang terasa lebih baik gitu. Itulah sebenarnya fungsi sosial dari third place tadi Teman Pro 2. Kadang kesehatan mental itu bukan cuma soal terapi mahal ya, bukan cuma soal motivasi setiap hari. Kadang sesederhana punya tempat untuk didengar, punya tempat untuk tertawa bareng gitu, punya tempat untuk merasa diterima. Dan yang lebih menarik lagi Teman Pro 2, banyak anak muda sekarang tuh sebenarnya haus akan komunitas. Makanya kalau kalian ngeh sekarang di Kota Palu sendiri Teman Pro 2, komunitas itu udah begitu banyak gitu ya. Ada komunitas lari, sepeda, basket, futsal, musik, fotografi, volunteer Teman Pro 2 udah begitu banyak, mulai tumbuh lagi gitu. Karena memang pada dasarnya manusia selalu mencari third place Teman Pro 2, walaupun kadang tidak sadar gitu. Dan masih banyak lagi nih Teman Pro 2 yang akan kita bahas malam hari ini. Setelah lagu-lagu enak berikut ini Teman Pro 2, kita bakal cari tahu kenapa kehilangan the third place ini bisa membuat hidup terasa hampa meskipun sebenarnya semuanya terlihat baik-baik aja. Stay tune.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunarungu.

dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman berdua memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

Tuh, teman Pradua, udah diingetin sama Idgitaf sama juga Hindi ya, teman Pradua, bahwa kalau di balik mendung hatimu itu tentunya masih akan terlihat sesuatu gitu. Masih ada cahaya, teman Pradua, tenang aja. Dan cahayanya mungkin kalian bisa cari dari the third place tadi, teman Pradua ya. Dan ini kita masih berbicara soal the third place, teman Pradua. Tapi mungkin sebelum itu saya mau nanya dulu, teman Pradua, pernah enggak sih kalian ngalamin situasi seperti ini, teman Pradua? Kerjaan aman tuh, kuliah lancar, teman ada, keluarga baik, tapi entah kenapa nih teman Pradua masih ada aja gitu, space kosong, ada rasa hampa, ada rasa jenuh juga teman Pradua. Seringkali kita berpikir bahwa kayak apa ya, ada aja pikiran-pikiran yang terlintas atau terbesit di otak kita, apa saya kurang produktif atau gimana nih, padahal sebenarnya belum tentu ya teman Pradua. Kadang memang yang kurang itu adalah rasa memilikinya gitu, sense of belongingnya itu loh teman Pradua. Psikolog menyebut bahwa manusia punya kebutuhan dasar untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Makanya kita itu lumayan senang ketika kita punya komunitas, punya circle, punya tempat langganan, punya tongkrongan, karena akhirnya di sana itu kita bisa merasa dikenali gitu. Bayangin aja teman Pradua, ada satu warung kopi gitu ya, ketika kalian datang baristanya bilang, "Eh bro," atau "Eh sis, biasanya kamu kopi susu kan?" Waduh, kelihatannya memang sepele ya teman Pradua. Ada seseorang yang bisa mengenali atau tahu gitu ya sesuatu yang kita suka. Kelihatannya sepele, tapi otak itu kita merasa teman Pradua kita dikenal gitu di sini. Dan itu sebenarnya memberikan efek psikolog yang positif. Makanya banyak orang yang sebenarnya tidak mencari tempat, mereka itu mencari apa ya, rasa diterima gitu, rasa dianggap ada, rasa menjadi bagian dari sesuatu. Jadi the third place ini juga berfungsi sebagai katup pelepas tekanan. Kalau rumah kamu penuh dengan tuntutan, kantor penuh dengan target, kampus penuh dengan tugas, maka manusialah yang butuh ruang netral gitu, tempat untuk mengisi ulang energi sosial. Dan kadang yang membuat apa ya, seseorang merasa lelah bukan pekerjaan tapi hidup yang terlalu sempit nih teman Pradua. Hanya berputar di dua titik, rumah kerja, rumah kerja, rumah kerja. Jadi itu aja, keulang-ulang terus teman Pradua, tanpa adanya ruang bernapas gitu, tanpa ruang bertemu orang baru, tanpa ruang bercerita. Dan mungkin malam hari ini teman Pradua ada dari teman Pradua yang sedang mendengarkan sendirian gitu ya, merasa hidup sedang datar. Mungkin bukan karena hidupmu buruk ya teman Pradua, mungkin juga karena sudah lama nih kamu tidak punya tempat untuk sekedar menjadi manusia teman Pradua. Kita sebutnya dengan the third place tadi gitu. Jadi di segmen terakhir nanti teman Pradua, saya bakal ngobrol masih dari the third place gitu ya, tapi nanti berbicara soal bagaimana cara menemukan the third place versi anak muda di tahun 2026. So buat kamu, stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.

Sampai juga kita teman Pro 2 di penghujung atau terakhir di segmen terakhir Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Tentunya apa ya, dari obrolan kita malam hari ini mungkin ada banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu teman Pro 2, untuk menjadi apa ya, pelajaran kita ke depannya teman Pro 2. Dan pertanyaan pentingnya mungkin adalah, kalau memang the third place ini penting, lalu kenapa sih kita harus mencarinya dan di mana gitu? Jawabannya sebenarnya teman Pro 2 ini simple gitu. Tidak harus ke kafe mahal, tidak harus ke tempat estetik, tidak harus ke tempat viral juga nih, tapi the third place ini bisa berupa apa ya, warung kopi sederhana, lapangan basket, perpustakaan, studio musik gitu, komunitas sepeda, car free day-an, teman Pro 2, komunitas fotografi, atau apapun itu deh teman Pro 2 yang merasa kamu rasa ini menjadi tempat yang bisa nunjukin sisi kamu yang apa adanya gitu loh teman Pro 2. Atau mungkin bisa jadi kumpul bareng sama teman gitu, itu bisa menjadi suatu the third place di teman Pro 2. Karena memang esensi third place ini bukan tempatnya teman Pro 2, tapi perasaannya. Apakah di sana kita merasa diterima? Apakah di sana kita bisa menjadi diri sendiri? Apakah di sana kita bisa hadir tanpa harus berpura-pura? Jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin saya malam hari ini, mungkin ini saatnya mulai keluar sebentar dari rutinitas kamu, ikuti komunitas kalau memang kamu pengen cari di third place itu, atau mungkin juga bisa sekalian dengan belajar gitu ya. Kamu bisa datang ke acara lokal, gabung kegiatan sosial, mulai menyapa orang-orang di sekitar kamu teman Pro 2, mulai membuka ruang pertemanan baru. Karena seringkali kita kebahagiaan itu tidak datang dari pencapaian besar, tapi dari momen kecil, ngobrol santai, ketawa bareng, duduk bersama gitu, merasa tidak sendirian teman Pro 2. Kalau malam hari ini ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari obrolan malam jaga malam kali ini, mungkin kalimatnya seperti ini teman Pro 2. Bisa jadi kita tuh bukan kekurangan teman, kita hanya kehilangan tempat untuk bernaung lagi, kita hanya kehilangan tempat untuk terhubung. Dan mungkin yang kita butuhkan sekarang bukan sekedar liburan, bukan sekedar rebahan, tapi menemukan kembali ruang yang membuat kita akhirnya bisa merasa hidup gitu, ruang yang membuat kita merasa menjadi bagian dari dunia, ruang yang disebut the third place teman Pro 2. Akhirnya ya, Maulana harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 yang udah menemani perjalanan obrolan kita di Jaga Malam edisi Kamis 18 Juni 2026. Kalau kalian punya third place di favorit kalian teman Pro 2, boleh kirimin di WhatsApp di 0811456031 05. Karena siapa tahu teman Pro 2 cerita kalian bisa menginspirasi teman-teman lain untuk menemukan ruang yang selama ini mereka cari. Akhirnya saya Iyak Maulana pamit. Selamat beristirahat, jaga kesehatan mental, jaga hubungan baik dengan orang terdekat, dan ingat Pro 2 FM selalu menjadi teman terbaik kamu. Selamat malam. Setelah ini bakal ada jazz music yang bakal menemani waktu bersantai, waktu beristirahat kamu sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
1: Teman terbaik.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Kamis 18 Juni 2026, melalui pemancar 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Madua.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Jumat tanggal 19 bulan Juni tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Pro Duo FM.
2: Pro Duo FM, the hits music station.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya info Pro 2 bersama saya Melia. Taman Pro 2 dilansir dari STEP, Komunitas Stand Up Indonesia Palu resmi mengumumkan dua komunika sebagai line up terakhir dari Haha Hihi Fest 2026, yaitu Diki Divi dan Komika Palu, Oki Dayeng Mabone atau Oki Dem ya teman Pro 2. Sebelumnya festival ini juga telah mengumumkan Oki Rengga dan Ali Akbar sebagai bagian dari line up mereka dan rencananya akan digelar pada 18 Juli mendatang di GBK. Berita selanjutnya teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai kapasitas layar bioskop nasional belum mampu mengakomodasi potensi pasar film yang terus berkembang pesat. Kondisi ini terus membuat akses masyarakat terhadap film Indonesia di berbagai daerah masih belum merata sepenuhnya. Penambahan layar disebut akan membuka peluang peningkatan jumlah penonton dan memperluas jangkauan distribusi film nasional. Berita terakhir teman Pro 2, Sony Pictures merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker di Spider-Man. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli nanti sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home. Latar cerita dalam film ini adalah 4 tahun setelah peristiwa film sebelumnya. Dalam cerita ini juga teman Pro 2, Peter Parker telah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus lima FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Wah, pagi-pagi ini kita teman Pro 2 sudah dibangunkan oleh gempa ya teman Pro 2. Dimana tiap beberapa menit ya kota Palu ini masih diguncang oleh gempa teman Pro 2 yang pusatnya berada di Palolo. Dan tadi baru aja nih teman Pro 2 8 menit yang lalu, hampir 10 menit yang lalu, ini sekitar 3,5 skala Richter teman Pro 2. Dan yang tadi banget ya di jam 4 itu juga ada di 4 koma ya teman Pro 2. Itu kerasa banget, kerasanya itu kerasa banget teman Pro 2. Tapi beberapa dari kita mungkin gak sadar ya dengan gempanya, karena itu tadi subuh teman Pro 2. Cuman emang agak kuat. Nah, oleh karena itu kita harus stay safe teman Pro 2. Hati-hati dimanapun kamu berada. Jikalau kamu beraktivitas di satu tempat, kamu harus memperhatikan jalan keluarnya di mana, karena sekarang masih gempa teman Pro 2. So, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya dengan perakiraan cuaca hari ini kota Palu seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama Melia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Kau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal kasih perakiraan cuaca hari ini di Kota Palu, di mana terpantau ini teman Pro 2 di laman BMKG itu udaranya pada kabur nih teman Pro 2. Mulai dari Palu Timur, Palu Barat, Ulu Jadi, kemudian Tetangga dan juga Mantikulore, itu udaranya kabur. Kabur kemana ini udaranya? Kayaknya udaranya kabur karena emang lagi gempa ya, teman Pro 2. Karena gempa terusan ini, hanya selang beberapa menit gempa lagi. Jadi kita harus hati-hati ya teman Pro 2, stay safe dimanapun kita berada teman Pro 2. Kemudian untuk suhunya di rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapannya 60 hingga 97%. Untuk wilayah Palu Selatan, teman Pro 2 itu berawan, teman Pro 2, di suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapannya 60 hingga 97%. Dan kalau teman Pro 2 lihat sendiri sih, kayaknya cerah ya hari ini ya teman Pro 2. Dan juga tadi katanya mau terima rapor ya orang-orang hari ini. Wah, akhirnya ya libur telah tiba. Hore, hore. Jadi teman Pro 2, hari ini hari terima rapor. Jadi apakah kamu sudah kepikiran untuk berliburan kemana teman Pro 2 selama libur semester ini? Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Obrolan seru di Prodway FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum memulai berolahraga ya di pagi hari ini, pemanasan itu penting ya teman Pro 2, dimana pemanasan ini membantu menyiapkan tubuh kita secara fisik sebelum olahraga, sekaligus menurunkan risiko cedera selama aktivitas berlangsung teman Pro 2. Jadi biasanya ya teman Pro 2, pemanasan ini sering banget diabaikan ya teman Pro 2. Jadi langkah ini memiliki peran krusial dalam mempersiapkan tubuh agar lebih siap menghadapi aktivitas fisik. Pemanasan yang tepat meningkatkan suhu tubuh serta aliran darah ke otot sehingga lebih elastis dan siap bekerja. Nah, selain itu teman Pro 2, pemanasan membantu tubuh beradaptasi dengan melenturkan sendi serta mempersiapkan jantung dan juga paru-paru bekerja lebih optimal. Jadi, kenapa sih pemanasan ini perlu banget dilakukan sebelum berolahraga? Nah, menurut Kemenkes nih teman Pro 2, dikutip dari Halodoc, pemanasan ini merupakan bagian penting sebelum berolahraga meski masih sering terlewatkan. Langkah ini membantu tubuh lebih siap lagi menghadapi aktivitas fisik dengan aman dan nyaman saat menjalani berbagai kegiatan olahraga. Jadi pemanasan yang dilakukan dengan benar mendukung performa olahraga sekaligus membantu mengurangi cedera gerakan ringan sebelum berolahraga. Itu bisa membantu melancarkan peredaran darah serta meningkatkan kelenturan tubuh secara bertahap. Jadi dengan persiapan yang cukup, teman Pro 2, tubuh dapat menyesuaikan diri terhadap peningkatan intensitas aktivitas fisik secara lebih baik ya teman Pro 2. Jadi sebelum berolahraga, silakan pemanasan dulu sekitar 15 hingga 30 menit ya teman Pro 2 sebelum kita berolahraga. Oke, teman Pro 2, selamat beraktivitas di pagi hari ini di hari Jumat ya. Teman Pro 2 tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

102. Seratus lima FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi selanjutnya, BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada bulan Juli hingga September 2026. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kondisi lebih kering dari normal. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi sektor pertanian dan juga produksi pangan nasional. Petani di sejumlah daerah juga mulai melaporkan dampak kekeringan sejak Mei 2026. Kepala Badan Pengkajian Penerapan Agroekologi dan Perbenihan Pusat SPI, Kusnan mengatakan tanaman padi menjadi komoditas paling rentan. Tanaman tersebut membutuhkan pasokan air lebih banyak dibandingkan komoditas lainnya. Jadi menurutnya, laporan kekeringan telah diterima dari NTT, NTB, dan sebagian Pulau Jawa dan juga Sumatera. SPI juga mengantisipasi dampak kemarau melalui penerapan agroekologi dan diverifikasi oleh tanaman ya teman Pro 2. Dan juga penyuluh pertanian ahli utama Puslutan Kementan Profesor Dedi Nur Syamsi mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi di mana fokus utamanya diarahkan pada penyediaan air bagi lahan pertanian teman Pro 2.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, kalau kamu lagi di jalan atau lagi mager juga buka radio, santai aja ya teman Pro 2. Kamu tetap bisa dengerin siaran kita lewat RRI Digit.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau PIG dan PIG atau PIG terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Usaha setiap orang begitu.
6: Iya.
5: Untuk hidup.
6: Saya itu dari nol ya.
5: Dari nol.
6: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini, ya

0: saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

2. 105 FM RRI Pro 2 Palut, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, senang banget bisa nemenin teman Pro 2 lagi. Ya, teman Pro 2 bareng Melia di sini, dan kali ini kita mau bahas topik yang kelihatannya sepele nih teman Pro 2, tapi relate banget ternyata sama kehidupan kita sehari-hari. Dimana pernah enggak sih kita itu ketemu sama orang yang awalnya itu ramah banget, murah senyum, sopan, tapi makin lama kok vibes-nya makin enggak enak ya. Nah, teman Pro 2, ternyata menurut psikologi gak semua orang ramah itu beneran baik loh. Di artikel yang lagi rame dibahas nih teman Pro 2, ada beberapa tanda orang yang kelihatannya manis di awal tapi sebenarnya punya sikap yang gak sehat buat hubungan sosial. Jadi teman Pro 2, aku bakal bahas di segmen selanjutnya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.